0: Keren. Nusantara bersama semesta.
1: Woi, nama PT.
2: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
1: amin.
2: Kita mendunia bareng-bareng. Terima kasih NBS.
1: Makasih, bye.
0: NBS Morning Ego, let's go.

0: Halo Mbak, permisi. Maaf, saya ada perlu sama Mbak.
1: Malam, masuk saja. Silahkan duduk. Ada keperluan apa?
0: Ini loh Mbak, saya ini udah lama jadi duda. Jones gitu loh Mbak. Kok sampai sekarang saya belum dapat-dapat lagi gitu loh. Saya minta saran sama Mbak, mungkin Mbak bisa nerawang. Mungkin ada sesuatu yang bikin saya itu sulit untuk dapat jodoh lagi gitu Mbak. Mohon petunjuk Mbak.
1: Kalau urusan yang lain gampang bagi Mbak. Lah tapi ini untuk urusan jodoh. Wah ini berat sekali.
0: Waduh berat piye toh Mbak? Mohon dimintain tolong kok malah berat-berat.
1: Lah wong aku saja sampai sekarang juga masih jomblo. Gampang, solusinya gampang. Sampean jomblo, aku jomblo. Nah, kita kawin saja gimana?
0: Wah, kacau nih ini iki. Enggak, moh aku moh. Enggak mau. Tiap hari ntar gue dikasih makan kembang kalau kawin. Pulang, pulang.
2: Any sounds.

0: U.S. Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: NBS Music Info.
11: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Nicky Astria. Nicky Nastiti Karyadewi, dikenal dengan nama Nicky Astria, lahir di Bandung 18 Oktober 1967, adalah seorang penyanyi rock berdarah Sunda. Nicky terkenal dengan tembangnya yang bertajuk Panggung Sandiwara. Menurut penyanyi Anggun, Nicky Astria adalah penyanyi wanita dengan vokal terbaik di Indonesia. Nicky Astria merupakan penyanyi dengan vokal range hingga 4 oktav dengan jenis suara power soprano. Nicky Astria juga pemenang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards. Nicky Astria memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya. Bakat Nicky sebagai penyanyi ditemukan oleh sang legenda gitaris rock Ian Antono. Debut albumnya dirilis sejak 1983. Saat ini ia sedang vakum dalam industri musik Indonesia dan fokus untuk mengurus keluarganya. Beberapa tembang lagu yang melambungkan namanya sebagai legenda musik rock adalah Tangan-Tangan Setan, Jarum Neraka, Mengapa, Bias Sinar, Misteri Cinta, Kau, Uang, Matahari dan Rembulan, Tertipu Lagi dan Pijar, serta beberapa lagu yang direkam bersama Ahmad Albar seperti Jangan Ada Luka dan Asmaramu Asmaraku. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: Any Sounds.
5: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
9: NBS Radio.
0: NBS Radio.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: NBSstreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota, seorang pria berencana pergi ke tempat pertunjukan sirkus dengan membawa anak dan istrinya. Niatnya sederhana, ia ingin memberikan hiburan kepada keluarga di hari libur sekolah. Sebelum sampai ke tempat pertunjukan, pria tersebut harus melewati sebuah perkemahan dengan tenda yang berukuran besar berisi gajah-gajah sirkus. Gajah-gajah dengan ukuran besar berdiri melamun dengan kondisi satu kaki yang diikat oleh rantai kecil. Tidak ada pagar sama sekali. Setiap gajah hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya. Dan tidak ada yang berusaha untuk kabur. Semuanya terdiam. Sepanjang perjalanan, pria tersebut terus memandangi gajah-gajah tersebut dengan mimik wajah yang kebingungan. Mengapa? Pria tersebut berpikir, mengapa sang gajah dengan ukuran sebesar itu tidak menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk memutuskan rantai kecil yang mengikat salah satu kaki mereka kemudian lari dari perkemahan tersebut. Sebaliknya, setiap gajah hanya berdiri terdiam tidak melakukan apapun. Dengan wajah yang masih kebingungan, pria tersebut menghampiri sang pawang yang dari tadi juga berdiri di sekitar perkemahan gajah tersebut. Pria ini bertanya, mengapa para gajah itu hanya terdiam dan tidak ada satupun yang berusaha untuk kabur, padahal hanya diikat dengan rantai kecil di salah satu kakinya? Sang pawang tersenyum kemudian menjawab, ketika mereka masih sangat muda dan berukuran jauh lebih kecil dari sekarang, kami menggunakan rantai dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka, dan pada usia itu cukup untuk menahan mereka. Seiring mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Karenanya, sampai sekarang mereka masih percaya bahwa rantainya masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba membebaskan diri.

0: Baru saja kita simak MBS Filosofi. Nantikan MBS Filosofi selanjutnya.
1: Any sounds?

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kehidupan bukanlah sebuah latihan. Kehidupan juga bukanlah sebuah geladi bersih. Tetapi kehidupan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan sungguhan terjadi pada diri kita. Maka begitu ruginya kita apabila hari ini hidup kita nggak pernah ada kemajuan. Ya, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada, topik saya di video kali ini adalah 3 alasan kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan. Jadi alasan pertama kenapa hidup Anda nggak pernah ada kemajuan, karena Anda takut memulai, karena Anda takut mencoba, ya, karena Anda nggak pernah berani untuk mencoba sesuatu. Banyak teman-teman yang bertanya di media sosial saya, Bang Ruli, gimana caranya agar saya bisa berbicara? Bang Ruli, gimana caranya saya agar bisa ngomong? Saya bilang sama kalian, kalau saat ini Anda masih banyak tanya, sedangkan Anda nggak pernah praktek, Anda nggak akan pernah bisa. Tetapi mulailah dari sekarang, lakukanlah dari sekarang, maka hidup Anda akan maju. Ketika Anda sudah memulai, di sana ada pembelajaran. Baru di sanalah pertanyaan-pertanyaan Anda akan terjawab dengan sendirinya. Ya, tanpa Anda harus bertanya lagi. Tetapi diri Anda sendiri yang akan menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hidup Anda gak pernah ada kemajuan? Karena Anda gak pernah mengevaluasi diri. Ya, kalau kalian bertanya kepada saya, Bang Ruli, penting gak evaluasi? Saya jawab, penting. Kenapa penting? Karena tanpa evaluasi, orang gak akan pernah bisa maju. Kalau sekarang kita tahu kekurangan kita, ya, kita mengerti kekurangan kita apa, besoknya kita bisa memperbaiki sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kenapa hidup kita nggak pernah ada kemajuan, karena kita terlalu nyaman dengan kondisi saat ini. Mungkin Anda mengatakan, udahlah kayak gini-gini aja saya senang. Tetapi hati-hati dengan kenyamanan Anda, bisa jadi itu yang akan membuat hidup Anda menjadi lalai. Ya, satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan kita yaitu adalah pada saat ketika kita lalai dengan hari ini. Saya bilang lagi pada kalian, satu-satunya pembunuh terkejam terhadap masa depan Anda yaitu adalah pada saat Anda lalai dengan hari ini. Hari ini ada banyak kelalaian. Anda tidak menentukan goals. Anda tidak mau berjuang. Anda tidak punya impian. Anda sudah senang dengan kondisi Anda pada saat itu dan Anda tidak berani untuk maju. Itu yang bisa membuat masa depan Anda menjadi kurang baik. Tetapi ketika Anda sudah yakin dengan apa yang Anda lakukan saat ini, Anda tentukan target, goals, impian, maka insya Allah masa depan Anda akan lebih cerah. Ya, jadi seperti itu. Itulah 3 hal yang dapat menghambat kemajuan Anda.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved. NBS Radio.
0: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any Sounds.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musisi.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: NBS Radio.

0: ada yang belum sarapan teror.
1: Nah sih, bos. Makan dari SD itu. Dia menjadi mewakilkan. Dari situ bikin saya kecewa tuh.

0: Senang sekali Chris Cardozo, kita bisa bertemu di Inspiredpreneur. Dan di kesempatan kali ini udah hadir dari studio MDS Jalan Taman Sari nomor 60 lantai 2 Bandung. Bapak-bapak mau disebut akam-akam AAAA.
1: Boleh, mau om juga boleh. Soalnya kita sih di kantor ada apa ya? Bisa dibilang panggilan kesayangan ya antara sesama karyawan. Jadi kalau buat cowok sebutnya om, kalau cewek sebutnya tante.
0: Oh, waduh luar biasa. Terima kasih om-om udah datang di kesempatan hari ini menemani Chris Cardozo dan juga sobat MDS semua. Dan beliau hadir dengan seragamnya, udah pasti dong kenal. Siapa dia? Belum.
1: Oh, belum.
0: Ulang lagi ya.
1: Ulang lagi ya.
0: 5, 6, 7, 8. Siapa dia? Mas Yoga.
1: Ya. Pestigo.
0: Ya. Oke, siapa dia? Mas Yoga.
1: Pestigo.
0: Iya. Siapa dia? Pak Andi.
2: Pestigo.
0: Oh, kita semua dari Pestigo. Yeay. Terima kasih sudah hadir. Ini adalah kesempatan kedua ya dari Chris bertemu dengan tim dari Pestigo dan penting banget emang karena sebenarnya di balik kegiatan personil-personil Pestigo ya itu ada tersirat ilmu bisnis di sini, maka itu kita masuk dalam program Inspiredpreneur. Jadi kalau misalnya kita ngomongin cari masalah, kayaknya memang kalau mau bisnis itu masalah harus dicari, benar nggak sih?
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi sehingga akhirnya kita menemukan celah untuk bisnis di situ. Kalau nggak ada masalah ya apa yang mau kita jadiin solusi, ya nggak sih? Jadi jangan takut untuk ketemu masalah. Kalau misalnya diolah-olah-olah-olah, pada akhirnya ternyata bisa jadi cuan. Nah, itulah yang akhirnya memang apa ya istilahnya dijalankan oleh Pestigo. Jadi sehingga Pestigo berdiri sebagai satu perusahaan pembasmi hama. Dan yang kerennya nih, hama itu ternyata nggak yang seperti kita kenal nih, sobat MBS. Tapi hama itu adalah ternyata binatang yang tidak pada tempatnya ya. Dia tidak berkerumun di populasinya yang berlokasi pada semestinya gitu. Yang kita tahu kan zaman dulu tuh kalau hama tuh memang ingatnya di daerah perkebunan, pertanian. Tapi dengan pertumbuhannya yang namanya ya istilahnya daerah ya, awalnya dari hutan, kemudian jadi pemukiman, kemudian jadi perkotaan. Tapi yang namanya binatang kan tetap ada. Betul ya? Gak usah sedih gitu dong.
1: Saya juga sedih juga. Mas sama soalnya hama itu kan sebenarnya apa ya, makhluk hidup yang bisa menimbulkan kerugian. Jadi apapun makhluk hidup yang menimbulkan kerugian itu sebutnya hama. Gitu.
0: Coba tolong dicatat. Makhluk hidup apapun yang bisa membuat kerugian terhadap pihak lain disebut
1: hama.
0: Pas dulu dong. Tapi katanya dan kali ini kita bahas tentang binatang ya. Oke, okay. Anyway, udah pada sarapanin om-om?
1: Ya, udah dua kali ya.
0: Jadi kalau misalnya di ruang siaran ini kan biasanya kita silent handphone. Sekarang silent perutnya takut bunyi kriuk-kriuk udah aman ya?
1: Aman
0: ya, oke. Okay. Anyway, kita pengen tahu dulu dong sebenarnya untuk dari Mas Andi sendiri ya, mungkin di ujung ya. Di Pestigo ini pegang apa nih?
2: Saya di Pestigo pegang servis.
0: Oh iya.
2: Menjaga kepuasan pelanggan.
0: Wah, jadi menjaga kepuasan pelanggan. Jadi bagiannya Mas Andi nih, kalau misalnya ada konsumen yang mau bertanya juga, mau komplain dan lain sebagainya, ya, itu harusnya langsung
2: saya.
0: Mas Andi ya? Oke, okay. Mas Andi benar namanya Andi ya?
2: Benar.
0: Bukan Andi pakai N nggak?
2: Ya. Andi.
0: Andi aja. Oke, okay. Jadi aman nih kalau misalnya kita memang pengen jadi konsumen dari Pestigo ya?
1: Ya.
0: Karena apapun kendalanya, permasalahannya pasti dicariin solusinya.
1: Betul.
0: Di tengah perjalanan pun apapun tinggal curhat lagi nanti diperbaiki kondisinya. Ya. Luar biasa ya. Oke, kalau misalkan Pak Yoga.
1: Ya.
0: Ini benar Yoga aja enggak ganti jadi Zumba atau mungkin Muay Thai gitu sekarang?
1: Enggak, Yoga doang. Tapi kalau Instagram sih Yoga Rensis namanya.
0: Oh. Instagramnya apa?
1: Yoga Rensi.
0: Yoga Rensi, mulai di follow ya.
1: Follow.
0: Iya, Om Yoga ya.
1: Om Yoga,
0: ya.
1: Yoga.
0: Oke, om deh, nggak mas ya. Om, gimana nih? Yeah. Om sebagai apa nih di Pestigo?
1: Kalau aku sih kan sebagai konsultan di Pestigo. Uh-huh. Jadi aku tuh istilahnya ketika ada permintaan dari calon konsumen menghubungi Pestigo, misalkan ada kendala terkait hama di rumahnya atau fasilitas lainnya, jadi tuh yang pertama ditugaskan untuk survei itu konsultan dulu.
0: Oh iya.
1: Kita kan dikasih tugas sama perusahaan tuh cari tahu akar masalahnya dari mana.
0: Nah, gitu. Iya betul.
1: Apakah bisa diselesaikan waktu dekat atau tidaknya kan tergantung dari surveinya juga. Kita cek persoalannya mendetail survei, misalkan di suatu perumahan. Kita cek sampai kolong-kolong kasur, kolong-kolong apa meja dapur, pokoknya mendetail supaya nanti pas kita melakukan pelaksanaan pest control itu bisa aman dan nyaman buat si penghuni rumahnya.
0: Oh gitu ya, ada screening dulu di awal ya. Oke, jadi tugasnya itu ya?
1: Iya betul, tuh. Bagian konsultasi gitu kan, ini hamanya apa, terus metodenya seperti apa, dan juga nanti untuk konsep rutinannya supaya rumah tersebut aman dan nyaman dari hama seperti apa, itu sama aku bagiannya kan.
0: Oh, luar biasa ya. Eh tapi ngomong-ngomong ini nggak apa-apa ya, langsung nanya ya. Karena kan tadi Om Andi ya.
1: Yoga, hanya Om Andi.
0: Om Yoga ya. Kebalu. Yoga ya. Jadi Om Yoga ini kan tadi bilang kalau misalnya screening itu kita sampai lihat cek ya, kasur dan lain sebagainya. Tapi maaf ini mau bertanya ya. Itu kan jadi tempat-tempat private dari konsumen ini pada akhirnya masuk nih tim dari Pestigo. Nah ini bagaimana sih meyakinkan konsumen gitu bahwa sebenarnya dia punya masalah. Cuman kalau misalnya tahu banget persis yang namanya lokasi apa ya private di rumah ini gimana nih untuk meyakinkan bahwa ini akan aman, secure gitu.
1: Iya. Nah, jadi kita sebelum survei itu dipastikan dulu apakah kita diizinkan untuk masuk ke rumahnya atau enggak.
0: Oh iya, betul.
1: Karena ada juga yang istilahnya hama tuh contohnya kayak rayap-rayap itu kan sampai kita bongkar-bongkar ke bawahnya tuh lihat dulu kan lemari-lemarinya, furniture-furniture-nya. Nah, kita izin dulu apakah boleh atau enggak.
0: Oke.
1: Kalau misalkan oke, boleh. Karena mereka merasa mungkin terganggu dan juga menimbulkan kerugian ya, kerugian material daripada berlangsung lama, makanya konsep kita diizinkan untuk survei dulu. Oh. Jadi dipastikan aman.
0: Dipastikan aman ya. Dan lebih baik komunikasinya lengkap ya.
1: Betul.
0: Apa yang mau ditanyakan. Dan ada perjanjiannya berarti ya sebelumnya?
1: Paling perjanjian secara tulis belum ada, karena kita kan belum deal menjadi customer. Jadi paling kita izin secara lisan dulu, menyampaikan memang sudah tujuannya apa. Gitu kan, biar nanti pas kita survei, keduanya saling terbuka gitu kan. Maksudnya sama-sama saling bantulah. Kan tujuannya pengen apa yang membebaskan rumah tersebut dari hama.
0: Iya betul. Jadi pada awal perkenalannya pun jadi sepertinya punya prinsip tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalkan dulu. Free konsultasi ya.
1: Free buat inspeksi ataupun survei ataupun konsultasi kita free, nggak ada biaya apapun.
0: Oh gitu. Gimana kalau misalnya ada yang iseng penasaran cuma pengen ngecek doang, itu bener nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa gitu.
0: Oh, sepasrah itu ya.
1: Pestigo. Lebih ke gimana ya, kita tuh mengusahakan yang terbaik gitu ya, walaupun pada akhirnya nggak sama kita ya nggak masalah gitu kan. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas dari perusahaan sebaik mungkin.
0: Wah, jadi setelah survei ini nggak cuma ngomong doang ya, tapi dianalisa dan ada datanya. Oh, ya, kemungkinan rakyatnya datang dari sini.
1: Iya.
0: Oh begitu ya. Nah itu dari hasil itu dari survei kemudian ke hasilnya berapa lama?
1: Kalau misalkan buat hasil inspeksi sih cepet di hari itu juga bisa kan. Nanti di hari itu kita langsung bikin namanya proposal dulu. Jadi walaupun bentuknya apa ya rumah kan sebenarnya nggak terlalu formal ya. Tapi kita istilahnya di apa ya dianjurkan untuk buat proposal agar terlihat lebih profesional
0: dibandingkan yang lain. Itu betul ya.
1: Iya, jadi kita secara administrasi lengkap, terus legalitas juga oke. Jadi lebih meyakinkan si customer juga. Oh iya nih, Pestigo walaupun konsumennya skala rumahan tapi tetap profesional, enggak memandang siapa dia, tapi belain dengan sama sepenuh hati.
0: Wah, luar biasa ya. Mereka manis-manis dari bahasanya sopan-sopan, tapi mereka adalah pembasmi.
1: Ampun.
0: Sebenarnya sih ya nggak segitu banget ya, karena memang kan kita itu cukuplah merasa terganggu, dan bahkan kalau misalnya udah over jadi merasa sangat terganggu dan mengalami kerugian.
1: Betul, kerugian.
0: Iya, karena ya itu dia tadi, ada populasi dari hama yang ternyata nongkrongnya di rumah kita, di kantor kita, kayak begitu ya.
1: Iya.
0: Andi dari tadi diam aja ya. Mungkin ada yang mau diomongin.
2: Bagian ini aja.
0: Kesian. Nggak, sebentar ya. Kita gantian lah. Nanti pundung nangis pulang.
1: Soalnya ini kak, dia tuh bagian ibaratnya ujung tombak perusahaan juga.
0: Nah,
1: jadi ketika ada konsumen yang pengen koordinasi terkait pelayanan, sama Om Pandi. Nah, dia nggak mengenal waktu soalnya 24 jam, mau pagi, siang, sore, malam sama dia dan timnya di klien juga.
0: Iya loh, iya. Karena kan melayanin customer ya.
1: Betul.
0: Yang namanya udah CS itu emang mesti punya mental yang kuat, bener nggak sih ya Mas Andi? Nah, gimana nih, boleh cerita sejauh ini ada hal-hal yang mungkin bisa diceritain paling unik kayak, atau mungkin oh ini komplain udah terlalu dahsyat, atau mungkin dari komplain berujung pertemanan kemudian berujung menjadi sebuah hubungan spesial. Karena kan komunikasi langsung ya, bisa aja kita kan gak tau jodoh ada di mana-mana aja gitu.
1: Betul.
0: Gimana? Siapa tau jadi cilok kan gak tau.
2: Ya, dari populasi hama yang tinggi kita bisa kendalikan dan kita bahas komunikasi itu jadi baik gitu. Misalnya jadi banyak relasi juga.
0: Iya benar ya.
2: Kita jadi banyak kenalan lah dari servis. Karena berhubungan langsung dengan customer.
0: Iya betul.
2: Dari Om Yoga tuh setelah dia melakukan survei, saya terima dengan saya
0: servis. Iya di offer ya langsung ya. Nah, ya kira-kira ada pengalaman nggak nih dari konsumen yang emang aduh ini kayaknya luar biasa bikin garuk-garuk kepala tapi nggak gatal gitu kan? Ada nggak cerita?
2: Kalau masalah customer tuh beda-beda ya, beda-beda hamanya di setiap lokasi tuh beda-beda. Cuman ya hama yang tinggi dari tikus gitu kan, kecoa yang terbang sih yang banyak mengganggu mungkin.
0: Oh iya itu dia. Ya, nah itu rata-rata mereka komplainnya itu misalkan gini ya, karena udah dioper nih dari Om Yoga ya ke Om Andi kan, berarti kan udah deal ya, udah ada datanya. Oh memang di situ ada populasi yang sangat kembang mengganggu gitu kan. Nah rata-rata komunikasi apa sih yang konsumen sampaikan ke Om Andi?
2: Ya misalkan kalau kecoanya lagi tinggi, masih gimana ya kecoanya nggak habis-habis misalkan?
0: Oh, ada aja ya. Meskipun memang udah satu kali datang ya untuk servis dari Pestigo tapi ada kemungkinan dia hadir lagi gitu.
2: Ya karena pengendalian kecoa itu nggak cukup sekali.
0: Oh.
2: Harus rutin karena kenapa? Kecoa ini kan reproduksinya cepat ya.
0: Betul.
2: Terus sekali bertelur itu 14 sampai 16 ekor.
0: Iya makanya nggak kebayang kalau misalnya ada rumah sakit bersalin khusus kecoa itu kayaknya udah nggak mungkin ada tempatnya ya. Saking segitunya dia ngebut berproduksi, bereproduksi.
2: Jadi perlu maintenance yang rutin lah.
0: Itu udah disampaikan ya kepada konsumen?
2: Iya, itu langsung disampaikan sama Om Yoga di awal biasanya.
0: Benar.
2: Dari konsultan.
0: Nah, untuk standarnya rata-rata untuk maintenance ini harus per berapa bulan? Atau mungkin dilihat tingkat kerugiannya?
2: Ya.
0: Gimana?
2: Di tingkat dari populasi awalnya dulu. Kalau misalkan populasinya udah cukup tinggi itu bisa 1 minggu sekali.
0: Oh iya?
2: Ya ada yang 1 minggu sekali, yang 2 minggu sekali, sebulan 2 kali lah.
0: Atau mungkin kayaknya bertahap ya. Awalnya mungkin karena ini terlalu over 1 minggu sekali.
2: Ya.
0: Terus lama-lama mundur 2 minggu sekali.
2: Jadi itulah sambil berjalan.
0: Begitu ya?
2: Ya.
0: Oh oke.
2: Jadi ketika hamilnya sudah bisa dikendalikan bisa munculnya jadi 1 bulan 2 kali, 1 bulan sekali.
0: Nah kalau boleh tahu nih untuk Om Andi, biasanya yang kayaknya punya masalah berkali-kali itu apakah mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau mungkin yang mungkin dekat-dekat dengan perkebunan atau gimana nih biasanya? Atau ya, kalau, mungkin dekat sungai atau barangkali dekat bioskop, gak ada hubungannya, dekat kafe atau mungkin dekat pasar gitu, gimana?
2: Ya itu kan mempengaruhi lah.
0: Oh sangat mempengaruhi ya?
2: Hanya misalkan dekat sungai, ya hamanya juga nanti yang timbul kan bisa biawak juga bisa kan dari sungai.
0: Iya benar, keluar juga bisa ya. Yang keluar dari sungai itu biasanya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tikus.
2: Sungai kalau perkebunan itu banyak kan alat pas pemupukan biasanya kan.
0: Oh iya benar.
2: Perkebunan gitu ya.
0: Kan daerah Bandung dan sekitarnya kita punya Bandung Barat ya, kemudian Lembang, di situ kan masih banyak banget lahan yang dijadikan perkebunan, pertanian. Nah. Itu hama-hamanya kurang lebih yang seperti tadi ya?
2: Ya, seperti lalat, tikus juga, tikus perkebunan.
0: Apalagi daerah Bandung Barat ini banyak dijadiin villa loh. Justru ada sebagian tempat yang memang villanya sih bagus, tapi dekat daerah perkebunan. Nah, jadi barangkali untuk nggak apa-apa ya, jadi marketing dapat berapa persen ya? Tapi bener loh, butuh loh. Ya daripada nanti konsumen komplain, kita udah bikin lahan villa bagus, tapi ternyata nying gitu kan, ada sesuatu yang sepertinya nggak nyaman, lebih baik kondisikan dengan Testigo. Meskipun dekat dengan perkebunan, lahan pertanian yang memang mereka makan membutuhkan ya, membutuhkan pupuk, kita ada di situ, bisa kan dikondisiin ya supaya tidak mempengaruhi kondisi kenyamanan konsumen bisa, dari villas tersebut.
2: Bisa sekali, di perkotaan juga kan banyak juga kan kita sama di perkotaan.
0: Nah sejauh ini banyak konsumennya yang perorangan, rumah yang bermasalah, perkantoran, atau mungkin kafe dan lain sebagainya ya?
2: Kalau untuk customer sendiri dari residential ya, rumahan, industri juga ada, perhotelan, udah hospitality juga ada.
0: Lengkap ya?
2: Lengkap.
0: Jadi Persigo ini udah berdiri berapa abad?
2: Ya abad 17.
1: 17 ya? Abad 17.
0: Tahun berapa nih berdirinya?
1: Pernah kita sekarang mau berjalan ke 4 tahun kan secara apa berdiri perusahaan, tapi kalau misalkan secara pengalaman kita udah 20 tahun lebih.
0: Ngomongin masalah pengalaman, nah berarti kan Chris mau tanya nih masuk ke urusan training, karena Festigo sendiri mempersiapkan training khusus bagi tim atau mungkin karyawannya ya. Benar, semuanya itu diedukasi katanya. Benar ya, waktu itu pelajaran apa yang diberikan, apakah biologi, mungkin pelajaran tata boga
1: cara memasak supaya aman dari hama gitu ya.
0: Iya, mungkin dari yoga dulu. Oh, ya. Terima kasih. Gimana Om Andi? Enggak, Om Yoga.
1: Bentar aku dulu ya.
2: Boleh.
1: Nah, jadi kalau aku pas pertama masuk ke perusahaan tuh, dulu tuh aku dikenalin dulu jenis samanya.
0: Dikenalin jenis sama?
1: Jenis samanya.
0: Aku masuk sama apa?
1: Ayo, gak tahu sih, apakah menimbulkan kerugian atau enggak?
0: Semoga tidak ya. Kalau enggak nanti aku dipanggil pasti. Gimana?
1: Nah jadi aku tuh di apa pelajari dulu misalkan hama apa aja sih yang banyak mengganggu di daerah perkotaan gitu kan, karena ya kalau kita sih banyaknya hama-hama itu sebenarnya di perkotaan kan. Jadi semakin banyaknya populasi penduduk atau penduduk Indonesia gitu ya, itu hamanya pun semakin banyak populasinya gitu. Apa karena adanya sumber makanan bagi hama tersebut.
0: Ah iya benar-benar. Berarti kalau di bulan puasa mereka agak kurang ya reproduksinya. Kelaparannya manusia. Ya, manusianya juga nggak makan. Aku cari makan di mana?
1: Betul. Nah setelah itu setelah aku dikasih tahu gitu ya jenis apa aja hama-hamanya gitu kan, terus dikasih tahu juga nih gitu kan cara pengendalian seperti apa. Cara kita kan dari PSW ini menerapkan apa ya pengendalian hama secara terpadu. Dimana kalau misalkan yang orang umum pahami pest control itu tukang semprot kan?
0: Emang tukang semprot. Sistemnya disemprot?
1: Ada juga ya sesuatu yang disemprot, spot treatment pakai sprayer itu.
0: Oh,
1: okay. Kebanyakan orang mikirnya itu tukang poking. Ya itu pemikiran-pemikiran orang dulu gitu.
0: Iya. Emang ada langsung ada pertanyaan. Waduh, okay. Ini fansnya banyak ini om-om ini. Om Hapit. Bikin pertanyaannya terus udah gitu kasih ke aku yang harus dibaca ketahuan, aku harus pakai kacamata Om Lapin. Agak gede gitu nanti lain kali ya bikin monitor. Ada pertanyaan dulu sebentar ya.
2: Boleh.
0: Tapi ingat enggak ini ngomong baru sampai mana, nanti lupa lagi.
1: Oh, jelas
0: ya, benar ya. Cup. Ada pertanyaan dari Nasoru. Halo, Mbak Nata, ini owner kita ini langsung bertanya. Kalau perumahan ada tikus dan kecoa bisa enggak? Terus kalau rumah ada bagian terbuka apakah bisa mengusir tikus atau kecoa? Okay. Jadi sebenarnya kalau misalnya perumahan udah dipastikan bisa ya, apapun hamanya. Tapi di sini disampaikan tikus dan kecoa itu bisa.
1: Bisa.
0: Sangat bisa. Nah, sekarang permasalahannya kalau ada bagian yang terbuka, apakah bisa tetap mereka itu akhirnya dihilangkan gitu? Okay.
1: Nah, jadi kalau misalkan terbuka ini kebanyakan orang-orang sekarang kan bikin apa open space di belakangnya ya, jadi semacam taman kayak outdoor gitu. Tapi di pinggir-pinggirnya tuh rumah juga gitu. Jadi tikus yang ada di rumah tersebut kadang dari tetangga gitu kan. Nah kita dari Festigo semaksimal mungkin membantu buat si jalur akses keluar masuk tikus tuh itu kita buat tutupin dulu. Kalau kita putus jalurnya lewat apa? Pertama lewat pemasangan perangkap dan lain-lain. Jadi dipastikan bisa kita bantu.
0: bisa dibantu, jadi ya, tenang aja. Tapi ya mohon maklum, ini harus bertahap ya.
1: Iya, betul, bertahap.
0: Jangan sampai berharap begitu awal komplain, maksudnya selesai. Kan ya bercerita gitu kan, ini aduh ada masalah gini-gini, terus udah gitu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi di awal udah kasih tahu ya.
1: Kasih tahu,
2: ada prosesnya.
0: Diperbolehkan komplain karena tugasnya psikolog untuk menjelaskan.
1: Iya, betul
0: kan. Oke, terima kasih untuk yang bertanya dari Manata. Mudah-mudahan kalau memang ada permasalahan dari sobat MBS yang lain pun juga boleh bertanya ya, langsung nanti lewat DM di Instagram atau barangkali juga di TikTok. Chris tungguin bareng sama om-om dari PS3. Oke, kita lanjut tadi pertanyaan yang mesti dijawab tuntas.
1: Oke. Nah, jadi kan kalau pandangan orang umum ke kita tuh pest control tuh kan tukang semprot kan. Apa-apa main semprot-semprot, padahal kenyataannya seperti itu. Karena kita dari PS3 menerapkan pengendalian hama secara terpadu. Gitu. Jadi pertama kita tuh menggunakan fisik dulu atau menggunakan produk cap-cet. Tahu cap-cet ya, tak?
0: Nggak tahu.
1: Cap pencet. kalau ada semut atau apa pencet, kayak kita pusing tangan.
0: Ya. Oh, oh gitu, aku pikir, aku kan tahu ya karena suka ngedit ya capcut.
1: Kepkat ya. Enggak. Jadi secara fisik tuh ya kita bantu semaksimal mungkin dengan apa yang kita punya gitu kan, secara fisik. Nah, kalau kedua secara mekanik kita menggunakan alat kan, alat bantu. Misalkan kayak kecoa-kecoakan itu kalau kita masuk ke industri makanan, dia kayak ke restoran, ataupun dia rumah makan yang besar itu selalu banyak kecoanya kan, bagian dapurnya tuh. Dan kecoa itu kan reproduksinya tadi yang Ompan disampaikan kan tinggi sekali, cepat.
0: Iya benar-benar.
1: Makanya kalau misalkan kita misalnya balik lagi ke zaman dulu ya, semprot pest control, tukang semprot itu wah sayang sekali, gak akan beres-beres, malahan si hama tersebut malah jadi kebal sama si bahan kimia yang kita berikan.
0: Oh gitu. Iya benar-benar kayak obat ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Antibiotik.
0: Benar-benar bisa dosis yang nggak tepat, jadi makin strong.
1: Iya. Ada kebalnya lah gitu.
0: Iya. Nah,
1: makanya kita pakai metode yang lain, misalkan untuk kecoa.
0: Metodenya kita, tadi selain cat apa tadi?
1: Ah itu mah bercanda sih. Itu secara fisik.
0: Cap-tes.
1: Cap-tes.
0: Bisa, terus dipipas. Nah tadi pencet. Cap-tes lah bisa ya.
1: Ya itu mah bantuan
0: itu mah sobat MBS lah, ya. Sebelum ketemu PS3 kita harus pakai cap-tes.
1: Injek.
0: Cap-jek.
1: Ya tapi itu jangan sembarangan juga kak, soalnya kalau misalkan kita nginjek kecoa gitu ya, ataupun sengaja apa ngingin kecoa, itu kan kecoa tuh ada bakterinya kan.
0: Iya.
1: Ada bakteri sama
0: isinya kan ulat.
1: Kan.
0: Oh iya?
1: Iya, itu bahaya banget, bakterinya bisa bikin kita apa sakit perut. Makanya jangan sembarang apa, misalkan ada kecoa di berkeliaran di mana-mana,
0: iya.
1: Jangan main sembarang injak atau misalkan pukul. Itu apa sih? Apa ya? Kalau misalkan kita tekan kan dia bakal tubuhnya bercerai-berai.
0: Keluar ya.
1: Keluar isi perutnya. Itu
0: tapi berkat isi perut itulah dia bisa terbang. Dan tapi jangan berharap sobat EBS berkat isi perut itu lalu kita pengen bisa terbang. Enggak gitu juga ya. Iya, kalau kecoa itu sebenarnya ya dia lucu sih ya.

0: mana?
1: Pestigo.
0: Tangan yang mengerti.
1: Pestigo.
0: Kemana?
1: Pestigo.
0: Oke, siap. Untuk sobat NBS yang baru stay, tenang, kita masih lanjut, masih ada waktu ya, kita 3 hari 2 malam lagi ngobrol sama Pestigo. Yang mereka bercerita gitu loh, apa aja sih yang mereka bisa kondisikan untuk kita-kita yang punya masalah lama di sekitar rumah, kantor, atau mungkin ya sekitar pemukiman lah gitu kan. Karena ya dari pemukiman itu mungkin ya misalnya satu lokasi nih komplek terus ada tamannya, sebenarnya rumah masih aman, cuman di taman itu populasinya banyak panggil Pestigo. Ya bisa dong reweongan ya, alah reweongan. Ya jadi maksudnya koordinasi lah ya dengan para warga di komplek. Oh, komplek ini butuh nih penanganan Pestigo untuk sebuah lahan kosongnya, gitu kan bisa ya? Di lahan hijaunya banyak banget semut dan lain sebagainya, boleh kan?
2: Bisa, Pak. Bisa, bisa dikondisikan.
0: Jadi kalau misalnya kita ngobrol masalah training, untuk yang tadi apa namanya Om Yoga sampaikan, itu pengenalan tentang jenis-jenisnya juga.
2: Terus cara misalnya kita menemukan hama tersebut bagaimana?
0: Caranya.
2: Terus pengendaliannya seperti apa, terus konsep buat menjaga rumah tersebut dari hama seperti apa, misalkan dengan kunjungan rutin tiap bulan, itu dijelaskan juga sampai si konsumen pun, oh iya ini yang tepat buat saya.
0: Oh gitu.
2: Sampai seperti
0: terus, lalu semuanya udah dijawab sama Om Yoga, terus Om Andi ngomong apa dong?
2: Kayak ini bagian yang krusialnya juga gitu kan.
0: Enggak.
2: Om Andi lebih luar biasa.
0: Lebih luar biasa. Bercanda. Nggak akan dibully nanti berulang dari sebetulnya semua kebagiannya ya aman. Nah kalau ngomongin masalah training, pengen tahu dong kalau misalkan untuk ini terutama ya untuk wawasan mengenal yang tadi jenis sama pengendaliannya dan lain sebagainya, itu semuanya sama semua divisi?
2: Buat semua divisi dipastikan semuanya paham dasar-dasarnya sih kan, tapi lebih mendetailnya nanti buat pelaksanaannya. Nah, seperti Om Pandi ini, dia yang lebih paham di lapangan seperti apa, metode yang dilaksanakan seperti apa baiknya. Karena bisa juga saran yang kita berikan pada konsumen itu bisa istilahnya dirubah juga di lapangan.
0: Soalnya
2: pas kita survei, terus pas kita tes pelaksanaan sama Om Pandi bagian tim service bisa berbeda kan. Aku survei hari ini, terus minggu depannya baru pelaksanaan, kan ada yang berubah tuh selama 7 hari itu.
0: Iya.
2: Makanya Om Pandi dan timnya yang lebih paham.
0: Oh, kita kasih waktu untuk Om Adi, silakan kita pulang yuk. Ya, Om Adi silakan.
3: Ya, karena dari tim service sendiri ya, kita mengendalikan makhluk hidup ya.
0: Betul.
3: Bisa ditebak gitu ya.
0: Nah, itu
3: hari
0: ya.
3: Ini seperti ini, besoknya bisa seperti apa.
0: Iya, betul. Dan ya, mereka kan ya. Juga punya pikiran ya, minimal ya, gitu ya. Pikiran seadanya dari pihak-pihak mama ini. Dan mereka itu sorry ya, kalau kita sebagai manusia dikasih akal gitu ya, susah ditebak udah jelas. Tapi jangan salah, binatang pun juga unpredictable loh. Iya kan? Bisa jinak-jinak merpati gitu ya kadang-kadang.
3: Apalagi tikus kak ya.
0: Nah itu gimana sih?
3: Tikus kan pinter ya. Nah, makanya kita
0: pernah ikut psikotes bareng
3: di training dulu bareng tikus.
0: Nah itu gimana ceritanya tentang tikus? Apa sih infonya? Kan pengen denger ya dongengnya.
3: Nah kalau untuk tikus sendiri ya,
2: ya lanjut aja mbak.
3: Tikus sendiri itu
0: kedistrak ya, maaf ya, ya silakan.
3: Tikus sendiri itu kan kita ada pelajarannya dulu ya, ada trainingnya dulu gitu kan, jenis-jenisnya juga kita pelajari semuanya agar saat dikendalikan kita tepat sasaran.
0: Nah pengen tahu dong tentang informasi tikus nih, kasih tahu dong ke kita. Mereka tuh gimana sih sebenarnya gitu?
3: Kan tiap tikus perilakunya beda-beda ya. Ada tikus atap, ada tikus tanah gitu.
0: Iya.
3: Tikus di bawah apa? Marway ya, tikus got gitu biasanya.
0: Oh jadi?
3: Ada tikus pelapon, ada tikus got gitu. Jenisnya banyak.
0: Oh jenis tikus tuh banyak.
3: Iya.
0: Oh oke. Okay. Jenis tikus banyak. Oke okay, kita mulai dari yang atap dulu. Gimana tuh dia perilakunya?
3: Tikus atap kan perilakunya memanjat ya. Memanjat gitu. Lewat siling biasanya. Kalau tikus tanah itu biasanya melubangi tanah. Ngaliang.
0: Iya, lanjut. Iya, dia rajin gali lubang tutup lubang. Iya. Tikus got itu ya, rajin gali lubang tutup lubang ya. Terus di gitu?
3: Tikus got, tikus pelapon, tikus sawah juga banyak lagi.
0: Beda-beda? Sawah dan rawa sama ya mungkin ya? Tikus

0: ada di kebun gitu ya, ya maksudnya.
1: Kebunan.
0: Oke, jadi perilakunya berbeda mereka? Beda?
1: Ya berbeda kan, kalau tikus tanah itu nggak bisa manjat.
0: Oh nggak bisa?
1: Bisa.
0: Oh.
1: Karena bobotnya lebih besar kan.
0: Oh gitu, tapi hati-hati lah kalau mereka saling kenal tuh saling transfer ilmu. Oh gini loh caranya terbang, oh gini loh caranya gali.
1: Training. Yang sama mereka itu bisa memanjat, ada melubangi ya, terus berenang, sama diving, dia bisa diving.
0: Bisa menyelam. Diving? Ada sertifikatnya ya?
1: Menyelam, dia bisa menyelam.
0: Wow, nah ini nih yang perlu kita dapat juga informasinya ya. Ternyata memang tim dari PES3 itu udah dibekali dengan segala ilmu ya. Mulai dari perilaku mereka, ekosistem mereka, terus dari itu barangkali juga memahami makanan mereka ya dan lain sebagainya. Mereka cari makanannya itu apa? Kalau tikus itu benar-benar makanan sisa manusia atau apapun bisa dimakan sih? Biasanya? Kalau tikus?
1: Kalau tikus?
0: Makanan cari makanan sisa-sisa manusia atau apapun yang ada atau ya, apapun ya, bisa dia makan.
1: Makanan,
0: oh iya, kalau yang di got di bawah mungkin wajar ya kan orang buang sampah kadang di bawah. Ya. Nah kalau yang di atas mereka makan apa?
1: Kan itu.
0: Oh jadi tinggalnya aja di atas.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Dan kalau ada bekas gigitan kayak tikus di kayu misalnya itu dia lagi ngasah gigi.
0: Oh.
1: Yang gerobatin barang-barang furniture.
0: Lah kita tahu dari mana itu bekas gigitan tikus?
1: Ada bekasnya kan, gigitannya.
0: Oh.
1: Kayak melubangi gitu kan.
0: Oh gitu ya. Nah berarti kan, okay, dari tikus lalu kemudian yang saya tahu ya, yang namanya rayap juga kan dia makan. Emang ada bedanya ya? Misalkan ya. Tikus menggerogoti karena dia mau mengasah giginya, ya lah. Nah, kalau rayap kan mungkin makan kusen tuh karena emang dia makan.
1: Ya, dia kan makan selulosa yang berada di
0: kayu. Nah, itu bedain bentuk gigitannya gimana?
1: Oh, beda.
0: Oh, memang beda banget
1: gampang,
0: ya.
1: Gampang banget, beda.
0: Kasih tahu dong.
1: Dari rayap, kalau gigitan tikus tuh kan kayak ada serbuk-serbuk, serbuk kecil tuh gigitannya, tapi enggak rata. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Ngacak gitu, ngacak ya.
0: Oh gitu. Kalau rayap?
1: Kalau rayap dia gigitnya berjalur gitu, ada jalurnya.
0: Oh.
1: Biasanya kalau dipetik dalamnya kopong gitu, ada jalurnya dia punya jalur sendiri. Gitu.
0: Oh iya.
1: Ada jalurnya.
0: Oh itu rayap. Oke.
2: Okay.
1: Rapi
2: ya.
1: Rapi.
0: Rapi polanya.
1: Bagus.
0: Oh iya. Tapi ngomong-ngomong ya, yang ngabisin kusen tuh selain rayap. Tikus juga berarti ya,
1: tikus
0: apa aja?
1: Kusen.
0: Oh nggak ngabis, cuma gigit-gigit doang, masa dok. Berarti yang benar-benar ngabisin kusen tuh rayap. Oke, setelah kita ngobrolin tikus ya, tadi kan kita masih bahas mengenai perilaku rayap juga sekalian nih, karena kan ternyata training dari PES3 buat timnya itu emang termasuk itu.
2: Iya.
0: Oke, masih Om Andi cerita tentang rayap nih, tadi tikus nih kan, beda-beda boleh, dia karakternya.
1: Nah kalau rayap itu yang umum kita temukan ada tiga jenis biasanya, rayap tanah, rayap kayu kering, sama rayap kayu basah.
0: Oh baru tahu
1: rayap
0: lagi
1: umum ya. Tanah, kayu kering, sama kayu basah. Kalau kayu kering dia gigitnya di dalam kayunya serbuknya lebih halus.
0: Wah.
1: Ada serbuk-serbuk lebih halus.
0: Lalu?
1: Nah kalau rayap tanah dia ada jalurnya tuh. Ada buat jalur sendiri buat perlindungan dari tanah. Jadi jalurnya itu dilindungi sama tanah.
2: Kayak tanah gitu,
1: tanel.
0: Tapi ada tanahnya.
1: Ada dilindungi sama tanah.
0: Di dalam kayunya.
2: Jadi misalkan di
1: jalurnya ya.
2: Jadi di tembok biasa katakan seperti ini. Si rayap tuh bikin semacam jalur terowongan itu lagi, tapi di permukaan.
0: Oh, iya pernah.
2: Jadi kayak apa? Tanggal gitulah sebutnya. Kalau mungkin ke Perkapis apa ke Sumedang lewat apa twin tunnel atau ada terowongan yang kurang lebih kayak gitu dia.
0: Iya.
2: Terowongan gitu lagi.
0: Dia bikin terowongan tapi dari tanah.
2: Iya.
0: Jadi dia bangun terowongan itu bawa tanah dong. Lalu dia simpan di situ gitu.
1: Karena rayap itu juga ada tiga kasta yang mau. Kasta pekerja, prajurit, sama reproduktif.
0: Oh ratunya itu?
1: Ya reproduktif, raja sama ratu itu bagian. Reproduksi membuat koloni-koloni yang baru. Rayap pekerja itu yang mencari makan sama membuat jalur. Rayap prajurit itu yang melindungi dari serangan
0: PES3.
1: Jadi serangan predator baik itu jenis jenis semut.
0: Benar. Oke, jadi begitu kita lihat di tembok atau mungkin di kusen, ya apapun itulah medianya, di saat kita melihat ada kayak apa namanya,
2: jalur
0: terowongan yang kita sebenarnya tinggal giniin juga mereka hilang ya, kayak pasir ya.
1: Hilang di situ, cuman bisa jadi pindah ke tempat lain.
0: Oh, nah itu yang bikin adalah rayap. Rayap apa tadi? Rayap? Kan ada tiga jenis. Itu rayap tanah yang bikin?
1: Tanah yang bikin.
0: Oh oke, okay. Tadi untuk yang kayu kering dan kayu basah? Nah,
1: kayu kering itu dia lebih ke apa? Hidupnya di dalam kayunya dia. Ada di dalam kayunya.
0: Oh gitu ya? Jadi sumbernya malah si ratunya di dalam kayu itu, nggak di tanah?
1: Di dalam kayu, nggak di dalam.
0: Oh, makanya okay.
1: Disebutnya rayap kayu kering.
0: Oh.
1: Nah kalau rayap kayu basah, dia lebih ke di area outdoor misalnya.
0: Oh.
1: Di pohon-pohon gitu misalnya. Yang berhubungan langsung dengan air, ada lembab-lembab air gitu.
0: Oke, jadi kalau misalnya kita, contoh ya, kita di rumah nih kan, ada namanya taman, tamannya di tengah rumah gitu ya, nggak di belakang, nggak di depan gitu misalkan. Tiba-tiba kita nemuin rayap nih di tamannya, tapi tiba-tiba di kamar juga ada di kusen nih rayapnya. Jadi bisa jadi itu dua jenis rayap yang bisa beda ya. Karena yang satu mungkin dia dari kayu kering, yang satu rayapnya mungkin yang dari kayu basah, atau bahkan mungkin ada juga si rayap tanah di bawahnya. Oke, tapi mereka nggak nyampur ya, kan karena beda ekosistemnya.
1: Beda
0: tuh
1: gimana? Koloni.
0: Berkoloni. Tapi nggak nyambung ya, maksudnya mereka nggak kerjasama gitu kan? Enggak ya?
1: Kerjasamanya ya sama-sama makan.
0: Oh, intinya sama-sama nyari makan gitu ya, tapi mereka nggak kerjasama. Yang satu jalannya gini. Wah, berarti itu trainingnya berapa lama sih tim Pestigo tuh untuk memahami ya kan awal-awalnya jenis-jenis hama dulu nih?
1: Kalau training sih bertahap ya, nggak langsung semua materi. Ada materi ini dulu, besaran besoknya materi ini lagi. Jadi dituntut supaya paham satu materi itu satu jenis hama misalnya harus paham dulu.
0: Iya benar juga sih, iya.
1: Biar apa? Kita nggak salah tanganinnya.
0: Benar.
1: Agar tepat sasaran.
0: Iya benar, tepat sasaran. Biar nyambung juga ya, jangan sampai nanti begitu tim survei datang ngomongnya A, terus begitu tim servis ya, dari konsultan kan ke servis tuh nanti nggak nyampe, harus semuanya dapat ilmu
1: harmonis.
0: Benar. Senada seirama. Wah mantap nih. Tadi kan kita udah bahas tikus, terus begitu rayap. Kecoa juga tadi sempat ya, apalagi ngomongin masalah isi perut ya.
1: Dan kecoa itu kalau ini hewan binatang terbersih di dunia.
0: Terbersih.
1: Kecoa itu.
0: Oke, ceritain gimana maksudnya terbersih, padahal isi perutnya bersih banget.
1: Karena dia kesehariannya itu disibukkan dengan membersihkan dirinya sendiri.
0: Oh iya.
1: Antena itu antenanya, sayapnya. Itu. Makanya dia masuk kategori binatang terbersih di dunia.
0: Oh iya.
1: Coba sih fun fact-nya itu.
0: Oke, kita searching ya. Nanti kita searching. Tapi mungkin sobat MBC juga bisa searching sekarang. Oke, nanti kita akan tanya lagi tentang kecoa karena tadi kecoa ini kan juga belum kita bahas tuntas ya. Oke, tapi ada yang bertanya lagi nih. Aduh, maaf ya. berarti tikus atap yang di rumahku. Wow, ada yang bilang seperti itu. Wah, kalau misalnya memang sangat mengganggu, sudah hubungi saja pos Pestigo. Ada menyapa Pak Endi, katanya gitu.
2: Fans ya?
0: The fans dari base, katanya gitu. Hai-hai gitu dong.
1: Hai-hai.
0: Ada juga Daki gitu.
1: Pestigo.
0: Ada juga Daki pakai kayak begini, pakai ikon gini, hai-hai. Cuma ini nggak tahu ya bacanya Daki apa Duki, apa Duke. Karena nulisnya D-U-K-E.
2: Duk. Oh, Duk semacam apa? Bangsawan yang Inggris ya?
0: Iya, mau dibaca Duk atau apa? Cuman aku langsung Daki, gak apa-apa, maaf ya.
2: Duke.
0: Bukan D-U-C-K juga, jadi bukan Duk ya. Pokoknya hanya terima kasih sahabat MBS ya udah lihat live kita. Kita kan live nih di YouTube, TikTok, juga Instagram. Tapi jangan kecil hati kalau misalnya baru nyimak kita dari tengah-tengah, karena nanti rekamannya nanti kita simpan nih biasanya di YouTube juga, kalau nggak di Reels Instagram gitu. Oke, kita lanjut tadi bahas tentang kecoa, si makhluk terbersih di dunia. Jadi dia kesehariannya dari makan, tidur, bersih-bersih gitu terus.
1: Kesehariannya bersih-bersih dia, Pak. Dan dia itu makhluk nokturnal, jadi aktivitasnya di malam hari.
0: Oh, jadi kalau misalnya kita lihat dia pagi, siang keluyuran, berarti dia lagi begadang.
1: Linglung.
0: Ada juga ya, kecoa linglung. Gara-gara apa itu?
1: Karena aktivitasnya kebanyakan kan di malam hari ya. Jadi makan malam, gitu. Aktivitas malam.
0: Iya.
1: Kalau siang-siang kelihatan, berarti populasinya biasanya udah banyak.
0: Over.
1: Betul.
0: Diusir tuh dia biasanya dari begitu. Komunalnya. Oh gitu ya.
1: Kalau siang-siang kecoa udah kelihatan, gitu, terbang banyak lah ya. Terbang-terbang, merayap. Biasanya populasinya udah banyak.
0: Nah, terus kalau misalnya dia terbang, biasanya mereka ngapain?
1: Nah, terbang itu maksudnya?
2: Nah, jadi kalau dalam pandangan kecoa gitu ya, kecoa ini kan kalau misalkan dalam keadaan panik, dia tuh suka sembunyi, nyari tempat yang bisa dibilang gelap, ataupun bisa melindungi diri-dirinya.
0: Oh.
2: Nah, mungkin saja dari pandangan kecoa ini, kita tuh, ya kan dia suka nyosornya ke muka, orang ke rambut. Nah, mungkin dalam pandangan kecoa, kita tuh ada sebatang pohon.
1: Kaget.
2: Kaget gitu kan, karena panik dia cari perlindungan. Ya rambut kita kan hitam-hitam gitu ya. Nyangkanya batang pohon yang bisa memberikan perlindungan terhadap dia.
1: Kecoa itu kalau terbang berarti lagi kaget.
2: Lagi kaget, lancang nyari lah. Ya nyari tempat perlindungan lagi lah
1: lancang.
0: Gitu. Oh gitu ya, kemarin tuh ada yang komen ya, begitu kita kan mau program acara hari ini kan. Kita kan kemarin sounding dulu di Twitter, ada salah satu penyiar kita nanya, itu kenapa sih kecoa kalau terbang kayak gak ada GPS-nya rusak atau apa gitu, karena kan dia nggak kayak burung ya, nggak kayak burung jelas gitu kan dengan kecepatan sekian, wah mereka tuh kayak nggak punya perhitungan gitu, apa kurang gitu matematikanya gitu atau gimana ya?
2: Iya karena ya terus terancam itu panik, dia cari tempat perlindungan, makanya apapun yang kelihatannya bisa melindungi dia, kelihatannya gelap dan sebagainya, dia pasti bakal terbang ke sana.
0: Oh, jadi yang bikin dia kayak terbang tiba-tiba nggak jelas kemana itu sebenarnya dia panik.
2: Iya cari perlindungan.
0: Penyebab paniknya kita nggak tahu, kadang kan kita lagi diem, bukan kita sih mungkin sumber paniknya, otaknya sendiri aja kayak lagi mikir, pokoknya lagi panik, gue harus terbang gitu kan, gitu kali ya. Oh jadi kenapa barangkali ada yang pernah punya pengalaman ya, kesamperin sama kecoa, apalagi ke bagian apa tadi, wajah, kepala, rambut, berarti kita dikira pohon. Iya, bisa gitu.
2: Betul.
0: Ternyata
2: kira ya. Tempat perlindungan gitu.
1: Ya aman itu
2: aman.
0: Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mau melindungi ya, bisa aja nggak salah juga kan, sebenarnya salah satu naluri manusia itu adalah melindungi, apalagi kaum bapak-bapak mengayomi, bagus juga, berarti harusnya punya kebanggaan dong kalau misalnya ada kecoa, pernah disamperin kecoa, karena termasuk kategori orang yang mengayomi,
2: aura-aura yang melindungi gitu ya.
0: Oh gitu jawabannya. Tapi tertarik nih ngomongin kebersihan. Sebenarnya ini si kebersihan kecoa sendiri itu dinilai karena dia memang setiap aktivitasnya selalu bersih-bersih. Kalau misalnya kita ngomongin doggy, ngomongin kucing, jelas ya kita lihat dia bersih-bersihnya ngejilatin gitu kan diri sendiri. Nah kalau kecoa bersih-bersih pakai gayung atau pakai apa mandinya? Groomingnya sama? Kasih antenanya yang gini-gini tuh dia lagi mandi.
1: Groomingnya gitu, kakinya.
0: Oh.
1: Bersih-bersih lah gimana?
2: Jadi menggesekkan apa? Tubuhnya.
0: Iya. Kalau dikasih biola kayaknya mereka juga jago ada, karena kan sering gini-gini. Ya tangannya suka lihat enggak sih? Ini tangannya suka gini-gini gitu. Kayak main biola gitu kan. Ternyata lagi mandi, cuy. Waduh, rajin buat sobat MBS yang malas mandi, kalah ya sama kecoa. Oke. Terus begitu si kecoa ini ada macam-macam jenisnya lagi ya?
1: Ada.
0: Nah,
1: yang paling umum ditemuin ya kecoa Amerika sama kecoa Jerman. Itu kecoa Amerika yang bisa terbang. Yang kecoa Jerman itu dia tidak bisa terbang.
0: Oh, yang kecil-kecil itu yang Jerman itu ya, yang suka ada di apartemen di balik AC.
1: Ya, betul.
0: Terus udah gitu di mobil pernah ada.
1: Ya. Kalau kecoa yang kecil-kecil itu habitnya lebih ke tempat yang kering dan hangat.
0: Oh.
1: Kalau kecoa Amerika yang bisa terbang itu lebih ke tempat basah dan lembab.
0: Oke. Iya. Nah, apakah mungkin satu rumah akan aman, tidak ada sama sekali dihinggapi sama kecoa nih, gimana nih? Apakah mungkin nih Pesigo? Karena kan kita kan ada saluran pembuangan di rumah, ya, ya kan, barangkali dari got di belakang bisa rumah. Nah itu
1: dari
0: gimana?
1: Juga.
0: Ada solusinya nggak supaya jangan sampai ada lagi gitu loh?
1: Ada solusinya, hubungi Pesigo.
0: Iya.
1: Luntas semuanya.
0: Luntas semuanya. Ada rayap, rayapnya nggak mau namu lagi, hubungi
1: Pesigo.
0: Ada triknya tersendiri dan mereka udah dibekali dengan keilmuannya, mempelajari mulai dari jenis-jenisnya dan lain sebagainya.
1: Betul, ya.
0: Kita kan nggak cuma ngomongin yang imut-imut tadi ya, bahkan yang namanya ular juga bisa jadi hama selagi dia memang nggak diundang sama kita untuk datang ke rumah, ya kan? Pernah nggak langsung kayak ini ada konsumen yang, aduh panik gitu kan, ini di rumah tolong Pesigo gimana? Pernah nggak?
2: Kalau saya pribadi belum ya kak, nah mungkin kalau Pak Mahdi pernah karena
0: lebih. Iya,
1: kalau
0: Pak
1: Mahdi pernah sih, sering ya, pernah panik, komplain. Kayak tiba-tiba ada ular misalnya masuk ke rumahnya. Nah kita harus datang, karena kalau sudah jadi konsumen.
0: Iya benar.
1: Jadi customer, kita harus menjaganya.
0: Ada aja.
1: Iya.
0: Nah yang terakhir tuh di daerah mana tuh?
1: Yang terakhir paling di daerah Lembang.
0: Oh gitu.
1: Daerah Lembang sempat ada.
0: Tapi pas datang ularnya udah pindah lagi.
1: Ularnya masih karena ular pohon ya, masih di pohon.
0: Ih, serem amat. Di pohon. Ih, terus akhirnya kayak damkar gitu ya.
1: Kita di
0: eksekusi.
1: Eksekusi. Jadi pindahin lah. Relokasi.
0: Iya. Nah, supaya ular teman-temannya itu enggak datang, diapain biasa pasti kok? Ular.
1: Kalau penanganan ular kita kan ada cara khusus ya, lebih lengkapnya nanti bisa sama
0: Pesigo. Oke.
1: Sama konsultan kita nanti.
0: Survei.
1: Iya.
0: Untung kita nggak deket rawa-rawa, jadi kayaknya jauh ya kemungkinan bakal ketemu buaya. Benar nggak sih? Karena kalau bisa di tempat-tempat lain bisa jadi loh buaya itu nyamperin. Kayak misalnya daerah Kalimantan aja kayak udah tetangga nama buaya, ya kan? Masih bagus loh sebenarnya. Pesigo ada
1: nggak? Ya?
0: Bukan hama.
2: Bukan hama.
0: Kalau misalnya memang ada di sekitar sungai yang kitanya yang bikin rumahnya, jangan dekat muara mungkin begitu ya.
2: Iya, hama mungkin bagi mereka ya.
0: Oh, malah kita. Mereka bentuk Pesigo lagi. Mereka pestipet.
1: Sama aja kayak kucing ya kan? Kucing kan kalau di beda tempat biasanya beda. Bisa jadi mengganggu gitu. Ya, di kawasan industri misalkan kan tidak diperbolehkan ada kucing. Itu bisa termasuk ke hama.
0: Tapi nggak dibasmi ya. Kalau untuk kucing biasanya sama Pesigo pindahin kemana?
1: Kita biasanya ada kerjasama dengan asosiasi.
0: Oh keren. Itu penting banget. Karena kan banyak sekali ya buat pecinta binatang, betul, terutama ya yang sangat mengikuti informasi di Bandung sekalipun itu ada beberapa kejadian yang kayaknya melanggar hak asasi kucing.
1: Nah,
0: iya.
1: Bahaya.
0: Apalagi kalau misalnya di luar negeri nih sebenarnya sangat diperhatikan loh. Bahkan di Florida sendiri pun itu biasanya kalau misalnya tiba-tiba sore-sore ada yang ngetok ternyata biawak gede atau nggak buaya, mereka nggak boleh eksekusi gitu karena itu termasuk dilindungi gitu ya. Nah kalau di kita kan beda lagi. Cuman memang untuk oknum-oknum nih pada akhirnya bisa terkikis oleh Pesigo ya kan, karena kan ada yang mengeksekusi dengan secara nggak layak.
1: Iya.
0: Daripada seperti itu mendingan kesel nih, hubungi Pesigo boleh ya?
1: Betul.
0: Pesigo nih di kafe saya ada ini gitu, karena mereka koordinasi dengan asosiasi pecinta kucing. Ini di Bandung ada loh. Aku juga jadi pengen ngundang nih di Cimbuluit. Nah, biasanya Pesigo dengan daerah mana nih? Untuk apa namanya?
1: Kita ada kerjasama khusus ya.
0: Ada ya?
2: Iya, betul.
1: Sudah kerjasama.
2: Beberapa tempat sendiri nggak berfokus satu. Jadi ya kalau misalkan orang-orang kan anggapannya karena kasus-kasus yang udah-udah kayak jadi kayak ada kucing tiba-tiba sama petugasnya dimasukin ke karung sungai gitu kan,
0: kasihan loh,
2: udah
0: iya,
2: menimbulkan masalah lain gitu kan, bukan solusi,
1: tidak mengkucingkan
2: kucing.
0: Bener Kucing gak sopan.
2: Tidak mungkin.
0: Oh, tidak mungkin.
2: Kucing. Kucing.
0: Benar-benar. Eh, tapi ngomong-ngomong ya buat pet lover ini perlu juga loh Pestigo. Karena kan gini ya, okay lah kalau misalnya kita suka rajin grooming. Tapi kan pastilah di saat kita memang punya binatang peliharaan, tidak semudah itu untuk jadi steril. Nah, gimana nih supaya kucing-kucing atau mungkin binatang peliharaannya juga di areanya pada akhirnya aman, benar kan? Ya. Bisa sama Pestigo.
1: Bisa.
0: Dibersihin dong areanya rutin. Kucingnya atau mungkin doginya grooming silakan, tapi areanya kan butuh.
2: Betul kan?
0: Wah. Nah, kalau gitu pertanyaan pengen tahu dong, kalau misalnya kita nggak punya binatang peliharaan atau makan punya binatang peliharaan, biasanya resiko datangnya hama itu lebih banyak mana untuk orang yang punya hewan peliharaan atau enggak?
2: Sebenarnya 50-50 kayak. Jadi gimana lingkungan juga, kebersihannya dijaga atau enggak? Gitu. Karena hama kan ya datangnya dari kita juga sebenarnya yang istilahnya nggak rutin buat sanitasi lingkungan kita, maksudnya nggak bersih juga. Kadang soal kita nih beres-beres di dapur itu kan, kadang ada bahan makanan organik yang istilahnya nyempilnya di pojok-pojok, pojok-pojok meja ataupun di bawah apa kulit apa di bawah kompor gitu kan. Nah itu kan jadi sumber makanan bagi hama-hama tersebut. Makanya kalau misalkan pengen terbebas dari hama itu kan, salah satunya itu jaga kebersihan diri dan juga rumahnya.
0: Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ada poster-poster tulisan jagalah kebersihan, ingat Pestigo.
2: Pestigo.
0: Ya sebenarnya sih sebersih-bersihnya kita ya tetap aja, karena kan kita makhluk sosial ya, saking sosialnya kita bersosialisasi juga sama kecoa, sama tikus, sama rayap dan lain sebagainya. Ya kan mereka makhluk hidup.
2: Iya betul kan.
0: Iya. Nah sebenarnya bagus sih ada Pestigo, jadi mereka tuh disadarkan juga bahwa lu tuh jangan urbanisasi gitu nggak, atau nggak transmigrasi pulang lagi, iya pulang lagi gitu ke kampung halamannya seperti itu ya.
2: Iya.
0: Contoh kalau misalnya kayak kucing nih keren nih sebenarnya, jadi ini ada edukasinya ya sebenarnya. Iya. Bisa kerjasama sama pemerintah ya, apalagi kan pemerintah misalkan untuk sterilisasi kucing dan lain sebagainya, dokter hewan bisa kerjasama sama banyak hal ya. Wah, iya. Luar biasa. Pet shop sekalipun butuh Pestigo, karena kan di situ juga kan areanya justru malah misalkan ada klinik hewan nih, justru malah yang datang kan binatang-binatang bermasalah, istilahnya kucing atau dogi yang bermasalah, kan sehingga banyak kuman dong. Untuk menjaga kebersihannya butuh
1: Pestigo.
0: Jadi nggak cuma tadi resident aja, terus deh gitu industri. Untuk entrepreneur juga ya, pebisnis-pebisnis.
2: Betul.
0: Ya istilahnya nggak hanya kuliner dan lain sebagainya, kayak tadi untuk pet shop atau mungkin klinik.
2: Klinik bisa.
0: Hospitality tadi udah untuk namanya tempat wisata. Terutama rumah sakit penting banget kan tadinya kan.
2: Rumah sakit.
0: Ih, duitnya banyak dong berarti nih. Kliennya banyak.
2: Amin.
0: Tapi bagus sih sobat yang biasanya itu, makanya dari awal tadi Chris udah sebutin. Jadi kalau misalnya memang kita dibilang jangan cari masalah, enggak, justru kalau mau bisnis kita cari masalah. Kita cari masalah, kita kupas permasalahannya, lalu di situ pada akhirnya kita menemukan celah bagaimana cari cuan lewat bisnis yang kita ciptakan. Baru 4 tahun nih sebenarnya pasti gue ya?
2: Iya, kalau secara berdiri perusahaan seperti itu. Tapi kalau misalkan secara pengalaman udah lebih.
0: Iya, betul-betul. Dan totalitas loh, jadi jemput bola juga. Ya kan, karena untuk di MBS Radio sendiri juga kan sama kafe kita yang di bawah RS Assembly ini kan juga pada akhirnya kita merasa aman karena ada Pestigo. Chris tadi sempat lihat lo biker ya dari Pestigo. Jadi kalau misalnya di jalan kita lihat ada motor dengan apa namanya pengemudinya berseragam Pestigo putih hijau. Lalu kemudian dengan perlengkapannya apa di belakang?
2: Oh, ada boxnya ya.
0: Ada boxnya. Itu Pestigo. Jangan dikira mengirim makanan. Beda lagi tuh ya. Okay. Nah, apakah sebenarnya dengan segala permasalahan itu cukup mendatangkan satu tim yang terdiri dari satu orang atau biasanya bisa ada beberapa orang yang didatangkan sih?
1: Nah, kalau dari ini kita lihat dari luasan areanya dulu terus metode apa yang akan dikerjakan.
0: Oh, ini dia metodenya nih, panjang nih pas ini ceritanya, tapi kita ada waktu 5 menit lagi, boleh diceritain singkat. Tadi selain penyemprotan, terus apalagi tadi metodenya?
1: Ada penyemprotan, ada pengumpanan.
0: Oh, diumpan juga deh?
1: Ada pengumpanan, ada penyemprotan, ada pengumpanan, ada trapping juga.
0: Oh iya?
1: Perangkap.
0: Wah, ini kayaknya kita harus undang lagi nih, pasti gue nggak cukup nih sampai di sini nih ya. Boleh ya, nanti kita hadirkan. Kita pengen kupas lagi lebih dalam gitu, gimana sih ini trapping dan lain sebagainya. Tapi kalau ada sobat MBS yang penasaran, karena memang butuh banget ya dengan kondisi pengen lebih nyaman di area rumahnya atau mungkin perkantoran dan lain sebagainya, hubungi Persido. Jangan lupa follow Instagramnya Persido di
2: Persigo.id.
0: Ya, kalau akun pribadinya Om Yoga?
2: Aku Yoga Rensis.
0: Boleh di follow langsung. Curhat aja udah gitu kan, misalnya memang mau hubungan sama Persigo di Persigo, tapi untuk pribadi terima curhat.
2: Oh, juga ya, terima juga Pak. Siapa tahu ikan jadi jalan rezeki yang lain.
0: Iya, benar-benar membuka silaturahmi boleh ya. Kalau Om Andi silakan Instagramnya.
1: Instagramnya andibens.com.
0: Bensd. Oke, boleh di follow ya.
1: Boleh.
0: Gak ada yang hamak nih. Anyway, thank you banget untuk Om Yoga, Om Andi kehadirannya di MBS Radio untuk Inspirepreneur kali ini. Yang jelas, Persigo benar-benar luar biasa, sangat mengayomi ya. Dan selalu mencari solusi agar suasana kehidupan kita menjadi lebih hangat. Intinya jaga kebersihan, apapun itu bisa diselesaikan permasalahannya dengan Persigo. Didatengin langsung loh, kita konsultasinya bebas, kemudian kita juga di-treat ya. Maksudnya ada treatmentnya, ada maintainnya juga. Semuanya akan lebih dimudahkan oleh Persigo untuk membasmi hama di sekitar kita. Kayaknya memang benar nanti kita akan hadirkan lagi Persigo dengan topik yang lain, setuju ya?
2: Setuju.
0: Oke. Okay.
2: Kita pas lagi menurut ada menyuruh lagi ya.
0: Waduh, menurut ada menyuruh lagi. Baiklah kalau begitu. Waktunya Chris Kardojo undur diri dari Inspirepreneur bareng sama Om Yoga dan juga Om Andi. Sampai ketemu lagi di Inspirepreneur minggu depan. Tungguin aja terus. Stay terus di MBS Radio. So, kita pamitan langsung. Bye-bye, jangan lupa kalau misalnya sekali lagi butuh untuk membasmi hama, hubungi
2: Persigo.
0: Yeay.
2: Oke, Alhamdulillah.
0: Persigo.
3: Foto aja. MBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
3: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Ucapan terima kasih yang sering terlupakan. Sobat NBS, kata terima kasih kadang dianggap sepele dalam rumah tangga. Padahal itu bisa jadi vitamin harian. Bilang terima kasih ketika pasangan ambilkan minum, bantu urusan rumah, atau sekedar mendengarkan cerita. Ucapan kecil ini menguatkan rasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah pondasi cinta yang panjang.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, tubuh yang sehat menjadi keinginan semua orang. Hanya saja, untuk mendapatkannya diperlukan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik setiap hari. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga rutin, tentu kita bisa mencapai kehidupan yang sehat. Tips menjaga kesehatan juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Selain baik untuk kesehatan, olahraga membantu mencegah dan mengatasi beberapa penyakit seperti diabetes, kanker osteoporosis, radang sendi, stroke, tekanan darah tinggi, hingga depresi. Disarankan pula untuk melakukan olahraga selama 20-30 menit setiap harinya.
2: NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
2: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ardi Wicaksono, dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernah nggak Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur dan ketika terbangun, sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
0: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: yang terimaku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebe.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

Suatu hari, di sebuah konferensi arkeologi internasional, berkumpullah tiga arkeolog dari Amerika, Inggris, dan Indonesia. Mereka ngobrol soal penemuan masing-masing negara. Arkeolog Amerika memulai obrolan tersebut. "Waktu saya menggali situs purba kala di Amerika, saya menemukan baling-baling helikopter yang usianya 1000 tahun. Itu artinya, 1000 tahun lalu orang Amerika sudah bisa bikin helikopter." Lalu dengan tidak mau kalah, arkeolog dari Inggris pun berkata dengan nada sombong, "Itu belum ada apa-apanya. Di Inggris, saya menemukan baling-baling helikopter berusia 2000 tahun. Jadi jelas, 2000 tahun lalu, orang Inggris sudah bisa bikin helikopter." Mendengar itu, arkeolog Indonesia malah ngakak. Arkeolog Amerika dan Inggris pun terheran melihat arkeolog dari Indonesia itu malah tertawa. "Hei, kenapa kamu ketawa? Memangnya Indonesia lebih hebat?" tanya kedua arkeolog bule itu. Lalu, dengan santai dan percaya diri, arkeolog dari Indonesia menjawab dengan santai, "Ya jelas, seumur hidup saya jadi arkeolog, saya nggak pernah nemuin baling-baling helikopter." "Loh, terus kalau gitu apa hebatnya?" Lalu arkeolog Indonesia itu menjawab dengan percaya diri, "Ya itu tandanya, sejak zaman purbakala, orang Indonesia sudah bisa bikin helikopter tanpa baling-baling. Gimana, hebat kan?" NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya. Berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
7: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: Any sounds.
8: Any sounds.
2: Any sounds.
9: Any sounds.
5: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.
12: Any sounds.

0: Pom, pom, ku cariin kemana-mana, ternyata di belakang. Serius banget kamu, lagi baca apa itu?
1: Ini, lagi baca cerita Jakatarub. Itu tuh, yang suka ngintipin bidadari turun dari langit, dari kayangan. Mandi di sungai. Kokom lagi bantuin adik Kokom nih, bikin tugas sekolah.
0: Eh, Kom, lu tahu kagak kenapa tuh bidadari pada mandi di sungai?
1: Pasti enaklah segar mandi di sungai, Pak De. Kokom aja suka mandi di sungai. Sampai Pak De juga kan suka ngintipin kan, ya kan, ya kan. Lu aja.
0: Salah, bukan itu. Enak aja gua ngintip. Gua gak pernah ngintip, tahu.
1: Terus naon atuh? Hari ini tuh pernah ngintip, Pak.
0: Air ledeng di kayangan lagi macet. Disegel, bayar. 4 bulan lagi nunggak.
1: Dasar para bodoh.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Pengertian gagal dan sukses.
4: Salam sukses luar biasa.
3: Hai guys, kali ini Om Awe akan sharing tentang pengertian gagal dan sukses. Banyak orang hanya berpikir sukses, tapi takut akan kegagalan. Padahal buat saya sendiri, kegagalan dan kesusahan merupakan satu bagian seperti uang koin, sebelah gagal, sebelah sukses. Jadi tidak mungkin di dunia ini loh, kapanpun, siapapun bisa meraih sukses tanpa lewat gagal. Maka bagi pemula, bagi pemuda, bagi milenial, bagi orang yang mau bisnis, perlu mengerti nilai tentang filosofi kegagalan. Ada tiga macam manusia menghadapi kegagalan. Satu, gagal karena kemampuan orang lain lebih baik daripada kita. Entah itu produknya, entah packagingnya, entah harganya, entah ilmunya, entah orangnya, entah marketingnya. Yang penting, yang jelas kita gagal. Yang kedua, gagal karena kita sendiri kurang mampu, kurang motivasi, kurang kemauan, produknya kurang, dan lain sebagainya, membuat kita gagal. Ketiga, karena keadaan membuat kita gagal. Contoh, di masa pandemik seperti ini, lalu anak-anak muda itu punya pikiran, punya ide, mau bikin coffee shop kecil ataupun salon kecil, ya. Tapi gara-gara pandemik, orang takut datang, langsung gagal. Ini keadaan. Maka baik gagal karena orang lebih hebat daripada kita, atau gagal karena kemampuan kita kurang, atau karena keadaan, semua kegagalan punya nilai. Yaitu nilai apa? Pendidikan. Nilai pembelajaran. Maka alangkah baiknya ya kita mengerti filosofi tentang proses pembelajaran ini. Nggak usah takut. Jadi kalau mengerti lebih awal bahwa gagal adalah pembelajaran, jika saat suatu saat kita menghadapi kegagalan, tenang aja, belajar lagi. Karena buat Om Awe, tidak ada jalan pasti untuk sukses. Yang ada adalah kita memastikan berjuang habis-habisan mencapai sukses. Tapi yang harus kita lewati antara lain kegagalan. Maka zaman-zaman dulu orang-orang yang sudah berhasil mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertinggi. Kegagalan adalah tangga menuju sukses. Dalam bahasa Mandarin dikatakan sepai sejengkung zimu. Kegagalan adalah ibu kandung daripada kesuksesan. Maka dari sini, sebagai pemuda, sebagai milenial yang mau belajar, yang mau berusaha, yang sedang berusaha dan akan berusaha maju ke depan, harus mengerti, kita serap ilmu-ilmu dari orang lain, dari orang tua kita, dari teman kita, termasuk dari Om Awe, ya, dari buku-buku. Kita bisa belajar bahwa siapapun mau menuju janjang sukses pasti akan menemui bentuk-bentuk kegagalan kecil, besar, terserah. Yang penting belajar, bangkit lagi. Dengan mengerti belajar di kegagalan, saya rasa sukses akan lebih dekat dengan kita. Maka saran saya, terserah mimpi Anda apapun, jangan terlalu lama untuk merealisasikan. Matangkan dan segera jalan. Paling yang dihadapi apa? Kegagalan. Dan saya udah ngalami semua. Hanya lewat gagal, kita akan punya tabungan. Dengan memiliki tabungan gagal, kita ini akan matang. Ternyata memang untuk meraih kesuksesan, pasti menghadapi kegagalan. Begitu kita matang bahwa siap untuk menghadapi gagal, muncul motivasi tinggi, muncul mental never give up untuk menuju sukses. Maka dengan pengertian ini, mari anak-anak muda siap berjuang. Canangkan target, ide, mimpi kalian. Dan siap mental, optimis, berjuang habis-habisan. Ketemu gagal, belajar. Ketemu gagal, belajar. Bangkit dan raih sukses di masa depan. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya, Om Awe. Dari saya, Andri Wongso, Om Awe. Salam sukses luar biasa.
2: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Hai Sobat NBS, layaknya kamera yang hasilnya bergantung pada apa yang kita fokuskan, begitupun kehidupan ya. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Jadi pilihannya tergantung kita, apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta berusaha menikmati hidup ini, tentu saja saya yakin Anda dan saya, kita semua akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada, katakanlah, kesialan, cacat, kemalangan, dan celah yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Filosofi kamera. Ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: NBS Music Info.
3: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Ahmad Dhani, lahir dengan nama asli Dhani Ahmad Prasetyo di Surabaya 26 Mei 1972. Di bangku SMP, Dhani bersama tiga orang sahabatnya, yakni Andra, Erwin, dan Wawan membentuk grup band Dewa pada tahun 1986. Banyak perlombaan musik yang diikuti Dewa. Pada saat itu genre musik Dewa masih berganti-ganti, rock dan jazz. Sampai akhirnya Dhani mantap di musik rock, menggandeng Ari Lasso dan merilis nama Dewa 19. Di tahun 1991, Dhani berusaha mengembangkan karir bermusik Dewa 19 di Jakarta. Setelah banyak mengalami penolakan, akhirnya ada perusahaan rekaman dari Jan Johana, yakni Tim Records, yang menerima Dewa 19. Hits berjudul Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi booming bersamaan dengan album pertama Dewa 19 di tahun 1992. Dhani sebagai keyboardist juga berperan dalam memproduseri lagu-lagu fenomenal tersebut. Walau posisi vokalis yang ditempati Ari Lasso digantikan oleh Once Michael di kemudian hari, eksistensi Dewa 19 tak surut begitu saja. Di tahun 1997, niat Dhani mengorbitkan Reza Artamevia sukses dilakukan. Dhani pun tertarik untuk memproduseri lebih banyak musisi. Gitaris Dewa 19, Andra, juga diajak berkolaborasi dengan Dhani dengan merilis album berjumlah 4 lagu. Hingga akhirnya muncul band lain yang juga digawangi oleh Ahmad Dhani, yakni The Rock, yang kemudian berganti nama dan formasi menjadi Triad. Tangan dingin Dhani dalam menciptakan lagu memang sangat baik. Terbukti, Triad berhasil dengan hit Selir Hati, Makhluk Tuhan Paling Seksi, Munajat Cinta, dan lainnya. Kiprahnya di dunia musik berlanjut dengan mendirikan Republik Cinta Management yang merupakan perusahaan manajemen para musisi Indonesia di circle Ahmad Dhani. Hingga kini, Dhani masih bergabung dalam Dewa 19. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!
4: Fakta-fakta dunia.
5: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
6: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.

0: Anda kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap langsung ngomong sama ayah.
1: Desa juga usahakan kalau memang bukan bulan ini mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan, niat dan hajat Nanda, doakan bisa lancar.
2: Ya.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
3: Sinta, seorang karyawati cantik dan bohai, nekat masuk ke ruang bosnya. Ia ingin minta naik gaji. Dengan suara manja, Sinta berkata sambil sedikit mendekat. Pak, saya minta naik gaji dong. Si bos langsung menggeleng. Nggak bisa, kamu itu kerjanya lelet. Meski bibirnya tegas, tapi matanya malah melirik ke dada Sinta. Sinta tersenyum nakal, lalu berbisik. Kalau dinaikin 50 ribu, saya akan buka satu kancing baju saya loh, Pak.
4: Pak.
3: Si bos sempat mikir, ah, cuma 50 ribu doang. Akhirnya dia pun mengangguk. Ya sudah, buka satu. Lalu, Sinta pun membuka satu kancing. Nah, kalau mau tambah satu lagi, jadi nambah 100 ribu ya, Pak.
4: Pak.
3: Bos makin penasaran, jantungnya deg-degan. Ya sudah, boleh. Satu kancing lagi terbuka. Sinta tersenyum makin nakal. Tanggung loh Pak, masih ada dua kancing lagi. Si bos sudah keluar keringat dingin, matanya tak berkedip. Ada berapa kancing si bajumu? Buka semua aja. Kemudian, tanpa ragu, Sinta membuka semua kancing bajunya. Ada empat Pak, berarti total nambah 200 ribu ya Pak?
4: Pak.
3: Setelah Sinta membuka semua kancingnya, mata si bos pun melotot melihat pemandangan yang hanya beberapa detik saja. Sudah lihat kan Pak? Makasih ya. Sinta lalu melenggang santai ke arah pintu. Si bos yang melihat Sinta mau pergi pun langsung panik dan buru-buru menahan. Loh, kamu mau keluar ruangan begitu aja? Kancingin dulu bajumu. Nanti, apa kata orang kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu? Sinta menoleh dengan senyum licik. Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing, 1 juta.
1: Any Sounds.
5: Any Sounds.
0: Any Sounds.

0: kunari si Pak De tisuk-isuk ngan ngomel-ngomel weh, marah-marah sendiri. Kunari Pak De sih?
1: Itu ayam kesayangan gue hilang dari kurungan kom. Gak tahu kemana. Padahal itu ayam Bangkok, mahal lagi gue beli dari temen gue.
0: Udah atuh, tenang weh hela. Tenang dulu Pak De. Nanti dicariin lah sama Kokom. Nih, makan dulu nih. Sate buatan Kokom. Gratis Kokom hari ini buat Pak De.
1: Nah, enak ini satenya. Tumben lo bikin sate. Sate apa ini?
0: Sate ayam. Tadi pagi ada ayam lari masuk ke warung Kokom. Terus Kokom tangkep. Gak ada yang aku punya. Ya Kokom suruh Kang Angkus potong itu ayam. Ini udah dibikin sate. Enak kan Pak De?
1: Ayam putih yang jalunya panjang, gede.
0: Iya benar. Nah, Pak De tahu sih?
1: Duh, itu ayam gua, Kom. Kenapa dipotong, Kokom? Mana udah jadi sate tuh ayamku.
0: Nah, menek tehe. Tapi enakan Pak De satenya? Udah habis lagi tuh.
2: Any sounds. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio. NBS Radio.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
1: Any Sounds. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.

Bien,

bass sounds.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati.

pasangan kamu bergaul itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya nggak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
1: Any Sounds.

I took the long road across the ocean.

0: Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS. Karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba!

0: Hai, apa kabar Sobat NBS? Hari ini ketemu lagi barengan saya Restu Wiradana, tentunya di Indonesia Kemarin. Hari ini saya bawain Indonesia Kemarin. Tapi sebelumnya, banyak juga yang sudah gabung. Terima kasih yang sudah hadir di live TikTok dan juga lewat DM Instagram. Thank you banget. Hari ini saya bakal nemenin Sobat NBS sampai dengan jam 9 malam atau mungkin pengen jam 12, wah lembur dong kalau gitu. Baru ada punya radio ya, lembur sampai jam 12 malam. Tapi gak apa-apa, demi Sobat NBS, saya bakal standby terus. Dan tentunya kalau misalkan nanti ada lagu yang dipengen ini, boleh langsung di chat via TikTok ya, atau juga via aplikasi Sobat NBS, NBS Radio ya, yang bisa di download lewat Play Store. Selain itu juga Sobat NBS bisa langsung dengerin selain via web, via aplikasi Spotify dan media digital lainnya. Apa kabar Anda hari ini di weekend hari Jumat tanggal 19. Udah tengah bulan ya. Sudah tengah bulan, gimana? Kondisi keuangan masih oke? Masih aman kah? Ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan ya ada sisa ya sampai dengan akhir tahun. Seperti biasa di Indonesia Kemarin bakal ada lagu-lagu yang tentunya berjaya atau hits pada zamannya di era 90-an sampai dengan 2000 bawah. Buat Anda Sobat NBS yang pengen mengenang masa-masa itu gitu ya, dimana kita nggak cemas karena ada centang biru. Sekarang tuh kan kalau nggak centang biru di Instagram, centang biru di WhatsApp gitu ya, itu pasti gimana ya, udah dibaca. Terutama nih kalau di WhatsApp ya, kalau udah centang biru kita tuh wah udah dibaca, udah di read, walaupun sekarang ada hidden read ya di WhatsApp. Kadang itu yang bikin cemas, kok didiemin aja sih, apalagi kalau centangnya satu gitu kan. Lebih panik lagi, si Bebeb kemana sih? Si Bebeb! Tapi kadang yang paling bingung dulu ya, dulu sebelum ada centang biru, kita tuh kan zamannya cuma SMS. Sebelum itu ada zamannya pager juga. Kalau pager kan agak malu-malu ya, ketika kita telepon. Mungkin ada yang Sobat NBS yang belum tahu, pager itu adalah salah satu alat komunikasi zaman dulu. Jadi ingin pesan apa, ngirim pesan ke seseorang tapi via operator. Dan uniknya dulu teman saya pernah akhirnya pacaran sama operator pager dan menikah sampai dengan saat ini. Alhamdulillah dia masih awet ya, dan penyiar radio juga, punya anak. Lucu banget kan, biasanya kalau telepon ke operator pager nomornya berapa gitu ya, terus pesannya dibacain dan nanti diketikin sama operator pager ya, lalu apa namanya, operator pagernya akan ngetik dan ngirim ke perangkatnya, ke pager dengan nomor tersebut. Yang akhirnya karena keseringan, teman saya akhirnya ngemodus operator pager tersebut dan akhirnya apa, dia jalan ya, hangout dengan si operator pagernya, cewek operator pagernya kebetulan perempuan, yang akhirnya sekarang dia menikah, sudah punya dua anak ya, mungkin tiga anak. Tapi gimana pengalaman Sobat NBS dengan komunikasi zaman dulu sebelum ada centang biru? Apakah via surat ya? Surat kadang dikirim hari ini, dua hari lagi baru nyampe, dibalasnya kita cuman temenan ya, kakak adik ya. Pengalaman Sobat NBS gimana? Kira-kira boleh dong share ke sini di NBS Radio via telepon. Oh, belum ada ih, via telepon WA saya. Oh, nanti dulu. Boleh nanti lewat SMS. SMS tuh kan, jadi aja inget zaman dulu. Via WA di 0811-2255-359 di NBS Radio. Atau bisa juga chat lewat aplikasi NBS Radio. Banyak cerita-cerita tentunya yang nanti akan saya ceritakan ke Sobat NBS. Dan juga mungkin ada Sobat NBS yang pengen sharing dengan masa lalunya, di mana komunikasi agak-agak ribet. Tapi zaman dulu Sobat NBS, kita tuh janjian ya, kalau janjian nggak pernah telat. Pokoknya nanti di pohon ini ya, jam sekian datang. Kalau sekarang kan kalau WA, OTW, padahal masih di rumah, mandi aja belum, masih rebahan, belum ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah sekarang mungkin zamannya udah beda, tapi coba kira-kira Sobat NBS mau share pengalamannya zaman dulu, atau mungkin zaman sekarang juga boleh nih, ada Gen Z atau yang milenial akhir-akhir yang mendekati Gen Z yang mau share, boleh kesini ke NBS Radio. Jangan lupa via streaming juga bisa ya, radio online, Radio Garden, dan Spotify. Saya mau nyapa juga teman-teman atau teman-teman Sobat NBS di
1: TikTok ya. Tadi ada Raisa. Ah, Raisa pengen request ya. Pengen request boleh, nanti diputerin, disiapin. Ada Irfan Nur, ada Rum Pum Pum juga, ada Papa Huan, halo apa kabar. Ada Madel Adri, dan juga teman saya tadi yang baru pulang futsal. Waduh, futsal ya. Bukannya pedal ya sekarang? Oke, okay. Masih lama bareng saya, masih dengan jam 9. Mungkin sekarang Sobat NBS lagi di jalan, ngedengerin lewat aplikasi. Keren banget, berarti udah maju ya. Kadang ada juga yang masih nge-keep radio analog, itu juga masih bisa didengerin. Atau juga via web ya, sekarang yang paling okay. Bisa dengerin lagu-lagu yang keren Indonesia kemarin di NBS Radio. Kalau mau request, boleh, saya tunggu sekarang juga. Masih lama waktunya, sampai dengan jam 9 nanti, only on NBS Radio.

dulu ya, apalagi diajakin nongkrong di kafe berdua udah sering, pasti aja loyal. Cil, loyal. Emang agak susah sih kalau kita udah treatment orang, ditreatment orang gitu ya, seseorang yang spesial akhirnya gak bisa ke lain hati. Gimana? Atau mungkin sekarang Sobat NBS ada seseorang yang akhirnya bisa pindah ke lain hati? Ya, mungkin Club Project zaman dulu gak bisa ke lain hati. Tapi sekarang udah ada teknologi ya. Dulu kan memang agak susah kalau ketemu seseorang atau juga mungkin menemukan seseorang gitu ya. Biasanya ketemu di tengah, di jalan atau di sekolah, di tempat kuliah, kerja, baru ada yang, wah kayaknya bisa nih pindah ke lain hati. Tapi sekarang kalau scroll-scroll TikTok ya, apalagi sekarang ada apa sih, kayak Bumble ya, aplikasi jodoh, wah pasti gampang banget pindah ke lain hati ya. Tapi kalau udah setia zaman dulu tuh rata-rata ya, kalau sebelum ada teknologi yang zaman sekarang, itu agak susah pindah ke lain hati. Agak susah juga kalau mau selingkuh gitu ya, karena orangnya itu-itu aja gitu kan. Agak susah melihat, wah ada yang lebih cakep, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya, agak susah zaman dulu. Apalagi kalau kita udah dikunci sama calon mertua, wah udah urusannya panjang. Tadi ada Lydia yang sudah SMS, ngobrolnya zaman dulu ya, jadi SMS terus. Ada yang udah WA katanya, dulu aku diteleponin sama mantan pacar ya, sekarang jadi suami, yang akhirnya jadi juga setelah dulu suami sempat diteror. Dulu waktu pacaran suka diteror sama ayahku gitu. Jadi pas lagi nelfon, siapa ini? Mau ke siapa? Mau ngapain? Udah kerja apa belum? Kan masih gitu. Tapi sekarang juga masih sih, cuman gaya komunikasinya mungkin berbeda. Sobat NBS, ada pengalaman nggak kira-kira zaman dulu cara berkomunikasinya sebelum ada centang biru WhatsApp atau mungkin centang biru IG? Kan sekarang tuh bisa dibeli ya, dulu ada Twitter atau sekarang X gitu ya. Seringkali butuh yang namanya pengakuan. Dulu cuek-cuek aja sih. Dulu orangnya cuek-cuek, gak butuh pengakuan, lempeng aja. Sekarang kan kalau mau diakui atau mungkin, wah famous gitu ya, harus mengaktifkan centang biru. Atau kalau di Instagram tuh ada persyaratan harus berapa sih gitu ya, followersnya. Dan mungkin ketika postingnya akhirnya dia dapat centang biru, walaupun sekarang bisa dibeli gitu ya. Tapi kalau ngobrolin centang biru di WhatsApp, ada gak rasa deg-degan ketika kita ngirim message, ngirim pesan WA, terus centangnya cuma satu, atau mungkin centang dua tapi gak biru ya, mungkin di hidden, wah kayaknya saya di hidden nih, akhirnya overthinking gitu kan. Gimana, pernah ada pengalaman? Kalau saya sih biasanya sama klien gitu ya, takutnya mereka kecewa dengan pelayanan, dengan komunikasi saya gitu, ketika nge-treat mereka akhirnya wah belum dibaca. Misalkan jam 8 kita WA, jam 10 belum dibaca, jam 12 belum dibaca gitu ya. Deg-degan juga sebenarnya. Kira-kira dia kecewa enggak ya dengan pelayanan? Atau mungkin Sobat NBS nge-WA calon atau gebetannya Sobat NBS, sekarang WA dulu ah, cobain mancing-mancing gitu kan. Ternyata enggak dibalas gitu kan. Taunya tiba-tiba dapat info dari teman, si A jalan loh sama si B. Akhirnya wah itu kecewa, wah ternyata memang ketika gak dibaca, gak chain blue ya istilahnya, ternyata dia memang sudah punya pilihan lain. Gimana Sobat NBS? Tapi balik lagi ya, gaya komunikasi zaman sekarang, zaman dulu beda. Apalagi sekarang zamannya komunikasi itu sangat-sangat terbuka gitu, yang akhirnya gak ada yang namanya rasa empati. Yang penting

dilakukan? Ngelakuin apa kira-kira? Atau ya pura-pura halo, om apa kabar, kenalin, seperti itu kah? Atau mungkin ada hal lain, tiba-tiba nanya, om martabaknya suka yang manis atau yang asin? Nah, ada juga kayak gitu ya. Atau juga ngelepon, babad aja langsung. Zaman dulu sih kebanyakan karena telepon itu terbatas, yang akhirnya datang langsung gitu ya. Jadi seleksi alam itu berjalan pada saat itu juga gitu ya. Ketika pendekatannya benar apa enggak gitu ya, nyaman apa enggak terhadap orang tua dari seseorang yang akan kita incer gitu ya. Ya beda-beda. Tapi udah banyak yang masuk, nanti saya bacain satu-satu dia pengalaman-pengalamannya. Terima kasih. Dan tadi udah ada yang request juga, ada Raisa Ekasari ya lewat TikTok. Ada juga tadi siapa ya? Ada Marvin, ada sebentar kita cek dulu. Ada Dika, juga ada Aryo. Halo, apa kabar? Gimana kerjaan, lancar kah? Lancar dong ya, tengah bulan walaupun puyeng zaman sekarang, susah dapetin project gitu ya, tapi gak apa-apa. Sambil dengerin lagu Indonesia kemarin mungkin akan lebih tenang, nyaman, karena lagunya udah saya siapin, playlistnya udah keren banget. Ada yang juga request dari teman-teman atau sobat NBS yang sebelum saya share udah masuk, pengen dong ada list lagu-lagu ini. Dan juga tadi ada yang sudah request, ada Raisa. Oke, siap, bakal saya puterin, udah siapin ada 3 lagu yang sudah di request oleh sobat NBS di sini. Mudah-mudahan bisa sambil dinikmati istirahat gitu ya. Tadi ada yang rebahan, nggak apa-apa. Yang namanya Jumat santai. Kita Senin sampai dengan Kamis sampai dengan Jumat siang tadi udah pekepuk lah istilahnya, bahasa Sundanya gitu ya. Udah kemana-mana udah capek. Ini saatnya istirahat, menikmati momen-momen istirahat sobat NBS bersama keluarga atau mungkin bersama teman tersayangnya NBS. Sobat NBS ya, jangan lupa Anda juga bisa request via chat aplikasi NBS juga ya, selain via WA di 0811 2255359.

NBS Radio dari Taman Sari nomor 60 Bandung. Hari ini seru banget, banyak yang gabung dan request lagu dan ceritain juga pengalaman-pengalaman zaman dulunya waktu masa muda ya. Halo, tadi ada Kang Kin, apa kabar? Ada Teh Lucy juga yang sudah request, terima kasih. Lagunya bakal saya siapin ya, ditunggu aja sebentar. Hai, ada Hari juga tadi yang sudah bercerita lewat WhatsApp, katanya zaman dulu saya kalau komunikasi biasanya cuman lewat telepon umum ya, terus pakai koin. Benar, pakai koin. Dulu zaman dulu itu kalau pakai koin ya dibolongin anak-anak nakal, termasuk saya juga. Masuk ya, pakai tali masukin ke telepon koin, diangkat lagi biar durasinya lama. Enggak lama pakai kartu telepon juga ada bolong-bolongnya. Diakalin juga gitu ya bolong-bolongnya. Kang Hari, katanya kalau saya tuh zaman dulu kalau mau hangout itu cuman cukup telepon, ketemuan di BIP. Wih, anak BIP ya. Dulu tuh waktu saya SMA selain BIP namanya jadi PI Mall sih. Pengen kayak di Jakarta, pengen kayak Pondok Indah Mall. Ya, Plaza Indah Mall katanya. Padahal di Bandung kan Bandung Indah Plaza. Dulu namanya BIP itu Plaza Indah Bandung ya. Jadi Bandung Indah Plaza gitu kan biar lebih enak lah. Kang Hari katanya sama teman-temannya suka nongkrong di sana, terus juga sering ke toko buku Kita, cuy. Wih, bener ya. Di Bandung itu ada toko buku Kita namanya. Jadi sekarang itu berubah dia jadi Rio Junction kalau enggak salah. Dulu saya zaman SMP, SMA ya, ke sana untuk main Tamiya dan cari buku-buku. Sebenarnya modus aja sih bareng teman-teman saya dulu. Modus kita cari buku yuk di kalau enggak di Gramedia dulu ya, ada di Gunung Agung, lalu juga toko buku Kita. Kalau di toko buku Kita itu biasanya komik-komik bahasa Inggris ya, komik-komik mahal atau cheat-cheat main Nintendo dan main Sega. Di sana ada banget. Saya dulu suka beli. Dulu saya sering banget beli cheat Sega ya, atau kode-kodenya zaman sekarang kan PS, sekarang belum ada komputer kayak dulu, kayak sekarang yang canggih. Dulu tuh beli buku majalah gitu, ada cheat-cheatnya game biasa kayak Mortal Kombat jam dulu ya. Terus juga sampai main Tamiya, tapi juga sambil PDKT. Bilangnya sih kayak Kang Hari gitu ya. Bilangnya mau cari buku, padahal cari waktu dengan si Doi ya. Doi, aduh lama banget enggak denger Doi. Keluar kalau di Indonesia kemarin ya, karena saya orang zaman dulu ya mungkin ya. Kemarin anak-anak kemarin jadi Doi, Jayus ya. Terus bokap, nyokap itu zaman dulu memang. Sekarang masih dipakai sih. Disokin. Di mana disokin? Gaya zaman dulu. Mungkin tadi Kang Hari sama teman-teman ya, sama teman-teman kuliahnya. Teman SMA ya. Oke, teman SMA ke toko buku Kita buat jalan-jalan katanya. Ada juga yang modusnya itu biasanya bawain makanan gitu ya untuk komunikasi dengan si calon gitu ya. Selain sekarang kan via WA, zaman dulu tuh tadi saya udah ngobrol lewat pager gitu ya, lalu juga telepon umum, lanjut lagi handphone. Teknologinya itu dulu zaman Alcatel ya, ada juga namanya AMPS tuh, AMPS Komselindo zaman dulu. Ada iklannya di TV, ada iklannya. Itu segede koper ya, itu kayak gede banget lah itu asli. Saya pernah lihat soalnya dulu temannya. Saudara saya pernah bawa ini apaan dalamnya telepon ya. Kalau sobat NBS mungkin pernah lihat film zaman dulu kayak film Warkop gitu yang orang-orang kayaknya itu Pak Broto ya. Ada Pak Broto kalau buat telepon segede gaban itu bisa buat ganjel bis di Nagreg. Nah, itu banget. Itu kayak gitu. Tempatnya itu di koper. Ya, enggak semua orang bisa dapat. Karena biasanya orang-orang kaya aja gitu. Tapi ada juga yang kode-kodean misalkan gitu ya. Komunikasinya itu dengan cara okay, setiap hari apa, zaman dulu ya, setiap hari apa ketemu di bawah pohon ini gitu ya, ada kodenya. Misalkan tadi ada Kang Hari, ada sama Nita juga. Hari Nita, Hari dan Nita ada di pohon ditulis. Mungkin kalau anak-anak sekolah zaman sekarang juga ada sih di toilet sekolah, di toilet kampus gitu ya. Hari Nita was here, yeah. Kalau sobat NBS gimana? Untuk menandakan bahwa saya punya pacar gitu ya. Eksistensi kan, kalau nggak di
meja gitu ya, di meja sekolah pakai tip X atau enggak pakai bolpen dikerik tuh. Zaman dulu kan kayu ya, kayu beneran kayu dicat lalu dipelitur namanya, dikerik tuh di situ, ditandain udah kayak prasasti, kayak batu tulis Bogor ya, ditulis di sana Hari dan Nita gaya. Nanti kalau udah nikah pakai escarving. Udah enggak musim kali ya escarving di nikahan. S dibentuk pakai inisial huruf pengantinnya, H dan I. Hai Hari dan Nitani. Hari dan Nita. Oke. Ada tadi Teh Lucy yang udah request. Oke. Lagunya udah saya siapin. Tenang aja, jangan kemana-mana, tetap di NBS Radio. Jadi kalau sekarang NBS, sobat NBS dengerinnya cuman di web ya, bisa langsung download aplikasinya di Play Store, cari aja NBS Radio. Nanti setelah masuk aplikasinya, register, bisa chat lo juga lo sama kru NBS di sana. Terus juga di sana ada lagu yang diputar apa, terus kan ada liriknya juga, keren, kekinian banget ya, kekinian banget aslinya. Mungkin sobat NBS juga punya pengalaman sama komunikasi zaman dulu, mungkin ya ada yang menyesatkan mungkin komunikasinya. Kadang ada, kita ketemuan yuk di BIP, padahal ketemunya di mana gitu ya. Gitu. Halo, ada Om Nino, ada Nino juga via bis kali ya, via lewat TikTok ya. Sekarang kalau eksistensi anak sekarang gitu ya, itu gimana sih sobat NBS, selain tadi centang biru gitu ya, atau mungkin postingannya FYP, mungkin sekarang kayak gitu ya. Dulu tuh zaman anak 90-an ke bawah biasanya kalau eksistensinya itu misalkan raportnya bagus gitu ya, juara renang, sekarang sih masih ya, tapi nggak pakai aplikasi digital. Itu biasanya tiba-tiba cerita orang tuanya, ih anak saya sekarang ranking 1 gitu ya, eksistensinya gitu. Atau mungkin anak saya masuk negeri, dulu tuh kalau masuk universitas itu namanya Sipenmaru ya. Gila, zaman Orba banget sih Sipenmaru. Ada juga kayaknya sobat NBS yang sekarang lagi dengerin, saya dulu Sipenmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru, sekarang jadi terus UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, terus ada SNBPTN ya saringan masuk perguruan tinggi negeri, macam-macam lah sekarang. Dan pada zamannya itu juga cara komunikasinya macam-macam. Sekarang ada yang gen alpha kan, anak-anak kecil tuh komunikasinya udah belak-belakan, kadang sama orang tua tuh kayak ya udah kayak teman, ngikutin karena mungkin konsumsi dari media-media digital ya. Kadang sama orang tuanya manggil nama, karena di barat tuh kan seperti itu, manggil orang tua pakai nama gitu kan. Ya kalau dari sisi kita orang timur mungkin kayak nggak ada sopan santun, tapi sekarang mungkin direct aja gitu kan, ya terserah, kadang jawabnya seenaknya, sama gitu, saya juga anak gitu, jawab seenaknya gitu. Mungkin komunikasinya udah berbeda, cara pendekatan atau komunikasi dengan seseorang sekarang udah berbeda, berkembang. Dan kita orang tua mungkin ya zaman sekarang itu juga harus beradaptasi dengan gaya komunikasi yang sekarang, mungkin sudah melupakan cara-cara lama, bergabung atau istilahnya mengadaptasi cara-cara baru gitu ya. Itu harus kita lalui mau nggak mau gitu ya. Kadang dulu zamannya pertama kali masuk BlackBerry, saya juga agak malas. Saya masih nyaman dengan yang namanya SMS gitu ya. Terus dulu tuh ada Yahoo Mail gitu, Yahoo Messenger gitu-gitu. Sekarang udah berubah BBM, BlackBerry gitu ya, BlackBerry Messenger. Lalu lanjut lagi ke WhatsApp ya, ada juga yang macam-macam lah pokoknya, sekarang ada Telegram dan macam-macam. Mungkin satu saat nanti setahun atau dua tahun ke depan ada lagi teknologi digital komunikasi yang berbeda, dan akhirnya harus kita beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Dan cara komunikasi kita juga terhadap anak-anak kecil atau anak muda zaman sekarang sebagai anak angkatan 90-an gitu, yang melewati berbagai generasi teknologi ya, perubahan teknologi itu juga harus beradaptasi mau gak mau asli. Kadang juga saya bingung kalau misalkan di tempat kerja, kamu kelahiran berapa? Kelahiran 2000 berapa? Udah 2000-an sih. Wah ternyata saya sudah setua itu ya. Mungkin sobat NBS juga menyadari ya, kadang ketika kita di jalan, kok sekarang gaya anak-anak sekarang komunikasinya seperti ini gitu ya. Karena sekarang itu kan eranya modern yang butuh kecepatan tinggi untuk berkomunikasi,
untuk menyelesaikan sesuatu. Sama di tempat kerja Sobat NBS juga mungkin sekarang seperti itu ya. Banyak sekali cara komunikasi yang sebetulnya apa sih naon sih ieu teh gitu ya. Kadang yang senior gitu ya, angkatan lama agak susah untuk beradaptasi juga gitu. Mungkin butuh waktu ya. Kadang ketika meeting kita tuh berbagai generasi ya, ada anak-anak sekarang yang Gen Z kalau ngobrol langsung jebret-jebret. Kalau anak dulu zaman dulu gitu ya, yang sekarang mungkin udah sobat vintage ya. Udah remaja vintage yang kalau pulang ke rumah suka sakit pinggang. Itu beda. Jadi kalau misalkan mau ngomong itu harus agak panjang, harus ada mukadimahnya, ada kata pengantar, maksud dan ada pendahuluan, kata pengantar ya. Maksud dan tujuan. Ini ngomong udah kayak skripsi ya. Kalau anak zaman dulu sekarang tuh kalau meeting, wah jebret Pak, ini kalau ini enggak bisa, kalau itu enggak bisa. Zaman dulu tuh benar-benar halus untuk ngejaga perasaan gitu ya. Hai, ada siapa nih? Ada Ea, halo apa kabar? Gimana? Sehat kah? Ini sekarang lagi di jalan ya. Tadi saya waktu siaran, waktu jalan ke sini memang ke studio ya dari kantor agak-agak panas gitu ya, anget. Lumayan lah, agak lembab banget. Tapi mudah-mudahan Anda juga Sobat MBS nggak terlalu terganggu dengan kondisi itu ya. Banyakin air minum juga. Gimana? Sebentar-sebentar, ini ada yang WA juga. Ada Rina, halo Rina apa kabar? Katanya mau request dong. Kalau aku nih Restu, pengalaman zaman dulu kayak karena aku perempuan, biasanya kan dulu dideketin ya memang. Zaman dulu itu di era 90-an yang namanya perempuan itu biasanya dideketin laki-laki ya. Sekarang udah terbalik mungkin, udah levelingnya udah sama ya. Laki-laki dan perempuan itu level misalkan suka gitu, ketika dia suka punya maksud tertentu itu langsung ngomong, langsung direct zaman sekarang. Dulu tuh kan perempuan tuh selalu nunggu ya, gol. Nunggu gitu, kalau pemain bola itu kayak Inzaghi ya, nunggu umpan gitu, lalu di finishing. Ya zaman dulu ya, bener gak Rin? Bener ya, biasanya tuh nunggu dihubungin gitu ya, pasif ya, jadi laki-lakinya yang aktif gitu Sobat MBS. Mungkin sekarang udah beda, perempuannya mungkin yang lebih agresif. Hai, ada Muji juga yang sudah request, terima kasih banyak juga ya, yang dengerin apa namanya Indonesia kemarin, keren-keren banget. Tapi memang lagu-lagunya zaman dulu tuh kayak nyaman untuk didengerin ya, santai gitu. Sekarang kan beatnya agak cepet gitu ya, agak cepet beatnya. Jadi akhirnya kadang gak nyaman juga di telinga, tergantung suasananya juga. Oke, udah saya siapin Sobat NBS beberapa lagu yang sudah di request sama Sobat NBS. Mudah-mudahan tetap standby di sini, stand tune di NBS Radio. Saya banyak lagu yang akan saya puterin, tadinya udah request udah banyak banget ya, 1, 2, 3. Wih, terima kasih udah ngebantu referensi saya lagu-lagu Indonesia kemarin, seperti yang ini dari Kahitna gitu ya. Nggak ngerti cih, gimana, kadang Sobat NBS nggak ngerti dong sama perasaan sendiri, apalagi sama perasaan orang lain, atau nggak ngerti sama sikap pasangan NBS, Sobat NBS. Boleh cerita juga di sini Sobat NBS ya, di SMS di 0811 2255 359. Stay tune in here on NBS Radio.

Dari Taman Sari nomor 60 Bandung, this is NBS Radio. Gimana? Lagu-lagunya udah saya puterin, beberapa yang sudah request, thank you banget. Tapi tadi ada yang kelewat ya, mohon maaf. Tenang, udah saya siapin lagunya. Ini lagunya Memes Terlanjur Sayang, nah, request dari Teh. Siapa? Hey, Lucy ya, apa kabar? Sehat? Tapi kalau ngobrolin lagunya Terlanjur Sayang Memes, ini dulu waktu saya kuliah ya. Waktu mereka lihat, kuliah gitu. Saya lupa, pokoknya Adi MS menikah dengan Memes ini. Salah satu syarat untuk menikahnya adalah menciptakan lagu. Dan akhirnya terciptalah lagu Terlanjur Sayang ini, benar. Ya. Jadi kalau Adi MS akan menikah dengan Memes itu harus menciptakan lagu ya, bikin lagu. Mungkin kalau Sobat NBS bikin apa? Bikin Onar mungkin ya, yang akhirnya dinikahin sama Hansip. Ayo sini, digerebek Hansip. ada yang kayak gitu? Ada ya. Kadang ada juga loh ide-ide ya, ide-ide tongkrongan cowok-cowok gitu ya. Gimana cara mereka itu biasanya, kalau laki-laki nih ya, laki-laki nih, kita bicara tentang obrolan laki-laki yang kadang awalnya dari ngomong percintaan, tiba-tiba ngomongin flat earth atau new world order. Itu memang laki-laki suka seabsurd itu ya. Ya, sempat keluar ide juga, karena mungkin zaman sekarang juga yang namanya nikah, ini random ya, gak masalah ya, kita ngobrol aja Sobat NBS. Tadi juga kan, kita ngobrol aja boleh, oh boleh, boleh cerita di WA juga boleh ya. Kadang laki-laki ketika ngobrol, tiba-tiba muncul, wah sekarang tuh nikah mahal banget, biayanya belum untuk resepsi gitu ya, untuk mas kawin, dulu nih ya, walaupun sekarang ada tren baru ya, ada tren baru, kita ngobrolin tentang pernikahan. Ada juga zaman saya obrolan tongkrongan laki-laki, biasanya udah aja, bawa aja misalkan kemana, nanti digerebek Hansip, itu kan langsung dinikahin di KUA, modalnya cuma 500.000. Ada juga kayak gitu, ada bener. Dan pernah ada juga yang kejadian, makanya konten atau mungkin tema itu atau obrolan itu muncul gitu Sobat NBS. Tapi sekarang ada tren juga. Kemarin saya beberapa kali lihat di Instagram gitu ya, atau dilihat di X ya, bukan Twitter, sekarang X, itu ada tren menikah murah, dalam artian jadi si pasangannya ini hanya mengundang keluarga dekat lalu nikahnya di KUA. Di dekat rumah saya juga ada gitu ya, di daerah di Setiabudi atas di Geger Kalong gitu, ada KUA di sana. Itu trennya beberapa kali saya lihat memang benar gitu Sobat NBS. Cowok-cowok ya, pasangan gitu ya, menikah itu mengundang keluarga kecil lalu nikahnya di KUA ya, maksudnya kalau yang muslim kan ke masjid dulu lalu nikahnya di KUA, dan kecil-kecilan aja gitu di situ. Nah, saya sempat nanya juga sama sama anggota keluarganya di sana. Kenapa sih seperti ini? Nah, ternyata sekarang keluarga-keluarga besar itu sudah mulai sadar, mulai terbuka pikirannya bahwa sebetulnya yang mahal itu adalah biaya setelah nikah. Benar. Ya. Dulu saya ada resepsi gitu ya, tapi sekarang zamannya udah berbeda. Jadi mereka itu uang yang sudah terkumpul untuk menikah itu seminimal mungkin untuk akad gitu ya, resepsi juga kecil banget, tapi biaya sisanya ini, uang sisanya ini mereka tabung, mereka investasikan, karena anak-anak muda zaman sekarang mereka sudah melek yang namanya financial planning gitu ya, bagaimana nge-manage uang untuk 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau mungkin sampai dengan mereka pensiun nanti. Nah, mereka akhirnya saya menarik juga gitu ya, saya coba mengobservasi anggota keluarganya, kebetulan keluarga inti dulu, kalau nggak salah bapaknya gitu, bapaknya dari laki-laki katanya, tapi atas persetujuan si keluarga perempuannya juga. Jadi mereka misalkan dapat ngumpulin uang selama ini untuk menikah 100 juta. Nah, mereka bagaimana 20%-nya itu untuk biaya resepsi dan biaya akad gitu. Bayangin kalau 100 juta itu kan paling cuma 20 jutanya, 80 jutanya mereka biasanya dipakai untuk main gitu kan, untuk liburan. Benar gitu kan? Kalau yang namanya menikah itu mau resepsinya bagus atau enggak tetap diomongin. Benar kan? Ah, ini kurang nih zupa-zupanya. Zupa-zupa. Kalau enggak
sambal goreng kentang. Oh, masih ada gak sih di resepsi sambal goreng kentang? Kayaknya udah jarang nemu ya. Sambal goreng kentang sama sambal goreng ati dicampur, di atasnya diperulukin kentang Mustafa. Mungkin sekarang udah jarang ya, udah jarang ya. Gak jarang. Nah, saya sempat ngobrol juga, kebetulan pagi-pagi di kompleks saya lagi jalan-jalan ya, lagi cari sarapan, ngobrol gitu kan, sebelum mereka acaranya akan nikah jam 8. Saya kesana jam 7 naik sepeda gitu ngobrol. Oh, ternyata gitu ya sekarang 20%-nya. Jadi mungkin itu juga karena mereka sudah melek financial planning. Itu juga saran dari financial planner, yang sekarang sudah banyak ya financial planner yang sudah tersertifikat memberi advice pada mereka, yang akhirnya okay, lo punya uang berapa, 20%-nya deh buat all package untuk menikah, termasuk misalkan biaya resepsi. Sisanya terserah, misalkan dari sisanya tadi 20 juta untuk nikah gitu ya, dan lain-lain 80 jutanya. Nah, misalkan sisa 80 juta, 30 juta buat liburan, 50 juta buat hidup beberapa bulan ke depan, atau mungkin mau diinvestasiin. Sekarang zamannya sudah berbeda, Sobat NBS. Mungkin juga Anda ya sekarang mau menikah, nah, kepikiran nggak hal seperti itu gitu ya? Halo, ada yang apa kabar? Ada Sonjaya Akbar. Halo, apa kabar Kang Sonjaya? Ya, kita lagi ngobrolin masalah nikah zaman sekarang gitu ya. Karena dulu kan resepsi, kalau rame gitu kan, apalagi gedungnya yang gedung-gedung megah gitu ya, di Gedung Merdeka gitu, atau mungkin di Stadion GBK. Ya, dulu kan wah, ini kayak di sini gitu ya. Jadi cerita. Tapi sekarang trennya udah berbeda. Sekarang tuh anak-anak muda sekarang dia sudah mengadopt namanya frugal living gitu ya, enggak berlebihan, secukupnya aja. Rumah carinya rumah yang minimalis, kamar mungkin cuman dua gitu ya buat ayah bundanya dan juga nanti anaknya yang satu atau dua. Sekarang udah berbeda zamannya. Kira-kira zaman Anda itu seperti apa ya, Sobat NBS? Mungkin ada cerita-cerita unik gitu ya. Oh, kalau saya sih nikah gak ada biaya karena dibayarin. Ya, nah itulah tadi pentingnya komunikasi di awal. Kita di interval pertama kan ngobrolin komunikasi gitu ya, gimana sih komunikasi anak-anak zaman dulu, mungkin baby boomers, lalu ada Gen X, lalu ada milenial gitu. Saya milenial awal mungkin ya, milenial awal. Jadi masih masa transisinya baby boomers, ya masih seperti itulah gitu kan. Tapi mungkin Sobat NBS yang sekarang sudah berbeda. Ada juga nih ternyata Sobat NBS yang dengerin lagu zaman dulu Indonesia, meskipun dia lagi masih sekolah atau masih kuliah. Biasanya kan sekarang lagu-lagunya beda ya, tapi katanya lebih seneng dengerin lagu-lagu zaman dulu gitu. Oh, okay. Sip, tadi juga udah request juga pengen lagu dari Modulus. Wah, tahu Modulus. Keren-keren. Tempat-tempat saya sempat ketemu sama vokalisnya dulu. Kebetulan temannya sepupu saya di Jakarta. Juga ya ngobrol lah, sempat main ke rumah saudara saya juga ada di sana. Temannya Modulus band. Saya baru tahu. Oh, ini band kita kenal aja zaman dulu ya waktu saya masih sekolah. Maklum ya dulu agak-agak kurang gaul, sekarang udah gaul. Terima kasih Sobat NBS yang sudah berbagi cerita. Nanti saya bacain, kita ceritain, kita share ke Sobat NBS yang lain untuk bertukar pengalaman juga tentang komunikasi, atau kira-kira pada zamannya dulu, pada zamannya lagi fit-fitnya, lagi sekolah, lagi kuliah, pengalamannya seperti apa sih berkomunikasi ya. Tadi ya udah ada lewat SMS, ada lewat telepon. Dulu pertama kali telepon yang keren tuh menurut saya Ericsson Titan, yang di flip gitu ya, di flip warna hijau gitu ya, terus layarnya cuma satu baris. Ya keren sih dulu ya, suaranya juga keren. Terus akhirnya ke Nokia dan lain-lain ya, karena yang namanya teknologi itu cepet ya. Kadang kalau kita nggak ngikutin teknologinya, kita ketinggalan banget gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa beradaptasi dengan zaman-zaman sekarang. Gitu Sobat NBS, masih barengan saya Restu Wiradana sampai dengan jam 9 di malam. Di Indonesia kemarin banyak juga yang sudah masuk dan lagu-lagu yang sudah saya siapin buat didengerin sama Sobat NBS dan saya pastinya yang muterin ya. Tapi jangan lupa Anda bisa share juga di 0811-2255-359 dan juga bisa streaming link di www.nbsradio.id, di Noise, Radio Online, Radio Garden, Spotify, dan jangan lupa bisa download
aplikasi NBS radionya. Biar gampang nanti dimanapun Sobat NBS berada, Sobat NBS bisa dengerin lagu-lagu yang keren yang ada di NBS Radio. Seperti yang satu ini, bakal saya puterin dari Protonema dengan kiranya request dari Andri. Stay tune on NBS Radio.

Samsonta bisa memiliki masih di NBS Radio Bandung. Hai, apa kabar yang baru bergabung di TikTok dan juga di aplikasi? Tadi juga ada beberapa, thank you banget yang sudah hadir, yang sudah ngobrol sobat NBS di WA juga, terima kasih banget ya. Banyak sih yang request, banyak banget. Nanti ya saya puterin satu-satu ya. Sekarang udah di interval yang kedua di Indonesia kemarin barengan saya Restu Wiradana. Tentunya thank you sekali lagi buat yang sudah hadir. Halo, ada Yanti, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang istimewa juga buat Anda sobat NBS, karena ada momen-momen biasanya kalau weekend itu udah janjian dengan seseorang gitu ya, dengan teman-teman gitu, atau mungkin reunian juga sobat NBS, ada yang reunian kuliah, tadi juga banyak ya yang reunian kuliah sekaligus demo. Ada yang demo bener di Jakarta, terima kasih sudah mengeluarkan aspirasi mungkin ya. Gak apa-apa, gak ada masalah, mengeluarkan aspirasi itu bebas ya. Bebas tapi sopan, kayak stiker di angkot. Terima kasih, tadi juga Samson tak bisa memiliki, sudah di request sama Dev. Apa kabar Dev, sudah lama katanya gak dengerin lagu Samson, apa kabar ya Bams ya? Kemarin sempat sih saya denger dia ngeluarin single kalau gak salah ya, sempat nyanyi juga. Dan sekarang kayaknya sudah sehat ya, dulu sempat sakit keluar dari band Samson dan akhirnya dia rehat hiatus, apa ya, benar ya, hiatus dulu dari dunia musik untuk memulihkan kesehatannya. Tapi gimana sobat NBS, tadi kita di jam pertama sampai dengan awal jam kedua kita ngobrolin tentang komunikasi yang berbeda ya, antara era anak-anak era 90-an, mungkin anak milenial, Gen X, dan ya separo-separo baby boomers gitu ya. Sekarang anak milenial yang lagi ada di puncak menuju Gen Z ya, lalu pergantian yang anak-anak sekolah SD tuh udah Gen Alpha namanya. Tapi biasanya mereka punya keunikan masing-masing gitu kan, kalau yang namanya komunikasi beda-beda caranya, bahkan dengan usia yang sama, tapi kalau beda daerah, itu kadang komunikasinya juga berbeda, benar. Gaya komunikasi, gaya berperilaku gitu ya. Atau mungkin misalkan lagi ke mall, saya sebenarnya gitu ya, sering banget memperhatikan orang di sekitar. Perilakunya saya sering perhatikan. Bukannya saya nggak ada kerjaan, enggak. Sebenarnya saya seneng dunia psikologi gitu, meskipun saya bukan orang psikolog ya. Bukan anak psikologi, saya anak teknik dan manajemen. Tapi dari situlah kita bisa tahu perilaku manusia. Ada kalau mungkin yang kerja di dunia marketing, ada yang namanya customer behavior. Jadi perilaku pelanggan, perilaku customer itu seperti apa. Ada yang cuman dia lihat-lihat gitu kan, ada yang window shopping, ada yang cuma nyobain gitu ya. Ada yang sebenarnya dia pengen satu barang, dia akan bolak-balik ke mall untuk melihat. Sekarang sih mungkin ada aplikasi, ada marketplace gitu ya, mereka bisa explore produk. Misalkan pengen beli sepatu, bisa lihat web. Dulu kan nggak bisa. Dulu waktu zaman saya kuliah atau sekolah itu kan biasanya datang ke tokonya, ngeliat, nyobain. Aduh, pengen, tapi butuh nggak ya sepatunya gitu ya? Masih butuh apa enggak gitu kan? Nah kalau sekarang kan tinggal scroll. Tapi saya seneng banget memperhatikan orang-orang di sekitar saya, apalagi kalau di mall gitu ya, itu banyak yang lucu-lucu gitu ya. Dia cuma berani ngelihat dari luar, mungkin aduh kayaknya kalau saya masuk saya takut dikejar-kejar SPG gitu ya, rasa terintimidasi nggak sih? Kadang ada, saya salah satu orang yang merasa terintimidasi kalau ke mall tuh diikutin SPG. Nggak apa-apa sebetulnya, mereka kan niatnya baik untuk menceritakan produk ya. Mereka udah dibekali oleh product knowledge. Pak, kalau sepatu ini misalkan sepatu lari ya, Bapak pace-nya sekarang berapa? Wah, saya pace saya 11. Itu mah jalan kaki alias ngerondang mungkin ya, kalau pace 11. Sekarang tuh kan sepatu teknologinya udah aneh-aneh gitu ya, udah. Wah, ini untuk pelari maraton, untuk pelari jarak jauh, jarak pendek. Sekarang sepatunya beda-beda, padahal kalau orang zaman dulu ya sepatu malah pakai lari olahraga pakai sepatu warrior. Benar. Saya kuliah waktu sekolah gitu olahraga ya udah warrior aja, enggak pakai sepatu macam-macam. Sekarang kan udah beda. Ada yang sepatu casual misalkan untuk kuliah, nanti ya kalau olahraga beda lagi. Mau sepak bola udah pastilah beda ya. Dulu golf udah pasti. Biasanya kalau yang casual-casual tuh
yang lari, yang beririsan sama badminton, tenis. Itu kalau orang zaman dulu ya udah itu aja gitu ya. Karena sepatu model warrior itu kayak mungkin Converse ya. Dia itu kan sepatu basket dulu. Kalau warrior kan istilahnya Converse Jawa ya. Lokal-lokal gitu ya. Sebutnya dulu Converse Jawa. Dan kalau yang gak bisa beli, biasanya datang ke Cikudapate kalau di Bandung. Wah, ada sepatu KW ya. Sekarang tuh zamannya mirroring ya, sepatu-sepatu terkenal, merek terkenal, tapi di mirroring ya, yang akhirnya numpuk tuh di apa namanya, di daerah Cikudapate sana. Mungkin orang-orang Bandung tahu ya Cikudapate di mana gitu ya. Ke Cikudapate jalan apa namanya untuk cari sepatu ya, atau barang-barang bekas dulu di jalan apa sih namanya tuh, di Naripad itu Karapitan, ada barang bekas itu ya. Atau mungkin kalau mau nonton film, karena sekarang ada Netflix, ada YouTube, dulu tuh nyari VCD ya, nyari VCD ya, loh Tachiaho ya, lewat TikTok ya. Oke, dulu kan kalau mau nonton film itu kalau nggak ke bioskop ya apa namanya, dia cari VCD ke Kota Kembang ya, film yang benar ya, bukan film yang nggak benar ya. Biasanya kalau zaman dulu kan cari hiburan ke situ, kalau sewa gitu kadang suka diperingatkan, ayo balikin gitu kan VCD-nya gitu, karena udah telat nyewanya, kelamaan gitu kan, kadang dikejar-kejar gitu kan. Ya gitulah yang namanya kehidupan zaman dulu. Mungkin sobat NBS sekarang ada yang, wah tuh saya dulu gak ngalamin loh hal kayak gini ya, makanya saya ceritain. Tapi kalau misalkan dulu waktu sekolah mungkin orang tuanya pernah mengalami hal yang sama gitu kan, pengalaman yang sama, boleh dong diceritain di 0811-2255-359 lewat WA, sambil dengan lagu apa nih, Indonesia zaman dulu, Indonesia kemarin, yang easy listening ya, yang enak buat didengerin bareng-bareng di suasana weekend atau weekdays menjelang weekend. Karena saya masih lama di Indonesia kemarin sampai dengan jam 9. Mungkin ya lebih-lebih boleh lah ya, karena weekend santai aja. Buat Anda sobat NBS yang sekarang lagi di jalan, mungkin buka aplikasi, woi ada NBS lagi acara Indonesia kemarin, boleh nih lagu kenangan zaman dulu gitu ya, seperti yang satu ini dari Ruth Sahanaya featuring Katon Bagaskara, usah kau lara sendiri, yang di request oleh Lia. Terima kasih Lia sudah request, dan tetap stay tune di NBS Radio sampai dengan jam 9 malam nanti bareng saya Restu Wiradana.

Begitulah cinta dari Harvey Malioboro dan Sheila Majid. Emang kalau yang namanya cinta aja jadi ngomongin cinta ya gak apa-apa. Kan weekend juga. Mungkin Anda sekarang Sobat NBS lagi di luar ya dengan orang tercinta. Sheila, gayo banget. Gak apa-apa dong weekend. Mungkin ada yang long distance relationship gitu ya. Pasti ada lah. Biasanya kalau orang-orang yang kerja di Jakarta, ya orang Bandung, biasanya terus dia pulang weekend, kadang juga nyuri waktu siang udah lari ke travel gitu kan untuk pulang. Ada juga yang lari ke stasiun biar cepet-cepet nyampe Bandung dan akhirnya ketemu sama seseorang yang udah ditunggu lama. Masih di Indonesia kemarin barengan saya Restu sampai dengan jam 9, gak kerasa udah di interval ketiga Sobat NBS. Hari ini saya nemenin Sobat NBS nih, mudah-mudahan tetap stay tune dan tetap lancar segala urusannya. Mungkin sekarang sedang di perjalanan menuju rumah atau ke tempat tadi ya, ada yang ketemuan sama teman-teman atau lagi jalan dari mall mau pulang ke rumah atau menuju mall juga atau menuju suatu tempat atau yang mau keluar kota juga tetap berhati-hati di jalan. Kemarin saya sempat ke Jogja hari Jumat ya, nih jam segini nih saya berangkat. Kebetulan jalan yang arah Sumdawu ya, itu agak-agak bumpy, banyak jalan-jalan yang ambles gitu ya. Mungkin Sobat NBS ada yang mau ke arah timur, ada yang liburan ke Jogja karena anaknya sudah libur sekolah, jadi akhirnya ngambil cuti, mau berliburan bareng keluarga ke arah-arah timur, ke Jogja, ke Solo, atau mungkin ke Bali, long trip kayak band zaman dulu, road trip maksudnya. Bentar, benerin dulu kursinya. Ya, hati-hati begitu masuk setelah Twin Tunnel, terus apa? Setelah itu jalannya menuju ke arah jalan tol tuh pas dari atas tuh yang Pantura gitu ya, itu agak-agak banyak perbaikan dan jangan cepat-cepat lah, jangan ngebut-ngebut, santai. Yang penting sampai. Katanya banyak yang pemadaman bergilir ya. Tuh, tadi ada Mang Aib baru nyala setelah listrik padam dari asar. Oh ya, Bandung lagi happening banget ya. Happening tuh biasanya kan mode ya, terus makanan. Ini mati lampu bergiliran yang pentingnya. Ya mudah-mudahan di NBS juga nggak mati lampu ya, tetap menyala rekeningku. Ya, buat Sobat NBS yang mungkin kena pemadaman gitu kemarin, lebih prepare lagi untuk misalkan ngisi power bank gitu, atau cepet-cepet ngecharge HP gitu kan. Tapi kadang bingung juga ya, kita bayar nggak pernah telat, tapi giliran mati lampu nggak bisa nuntut. Ya itulah yang namanya monopoli bisnis seperti itu. Ini PLN nih, harus ada pesaing nih biar improve ya. Ya karena merugikan ya. Kemarin juga banyak yang protes nih. Gak apa-apa ya, kita ngobrolin pemadaman listrik. Mungkin kalau yang berdua-duaan, kalau mati lampu hati-hati ya. Kalau agak dijaga. Ya banyak sekali yang kena pemadaman bergilir. Pastinya itu berdampak pada bisnis gitu ya. Ada kemarin yang kasihan itu ada anak sekolah, apa kuliah, dia lagi ujian online. Tiba-tiba listriknya mati, mungkin laptopnya juga baterainya lagi kurang bagus gitu ya. Akhirnya kan harus nyolok terus tuh si adapternya ke listrik, mati. Terus dia nangis gitu ya, komplain, bingung mau kemana, akhirnya ujiannya gagal. Dan sekarang lagi pengajuan untuk pengulangan ujian di HER. Remedial. Iya, tadi Mang Aib juga bilang kena pemadaman listrik bergilir ya. Siapa di sini Sobat NBS mungkin mau absen, siapa aja yang kena pemadaman listrik boleh. Di daerah mana aja kita sharing informasi juga ya, biar nanti Sobat NBS yang lain juga bisa prepare terkait dengan pemadaman listrik. Mungkin ada yang lagi masak nasi ya, masih setengah matang, tiba-tiba udah mati duluan listriknya. Nah ini pastinya ngeselin, udah pasti dong. Pasti, karena
kalau udah mati listrik, ya udah mati gaya gitu Sobat MBS ya. Tapi gak apa-apa, sekarang yang sudah nyala alhamdulillah tetap bersyukur ya. Listriknya nyala dan memang bersyukur itu perlu. Mensyukuri apa yang sudah kita miliki, mensyukuri listrik sudah nyala dan akhirnya kita bisa prepare, bisa memitigasi risiko mati lampu kira-kira apa aja tuh. Sambil siap-siap mungkin karena menjaga kondisi yang kemarin mati listrik, sekarang jaga-jaga biar nanti siap atau mungkin menghadapi pemadaman bergilir. Saya nggak tahu, kemarin katanya ada press conference Menteri SDM Bapak Bahlil ya, yang lagunya lagi happening, dia press conference bahwa kita kekurangan batu bara. Oh, aneh banget. Kita penghasil batu bara terbesar salah satu di dunia tetapi kekurangan batu bara. Batu bara ya aneh. Ya, terima kasih juga Anda yang sudah request Sobat NBS di SMS di 0 11 22 55 359, lewat DM juga terima kasih. Nanti saya siapin lagunya sampai dengan jam 9 malam. Indonesia Kemarin tentunya akan hadir menemani malam

any sound by NBS Radio, where the best music and heart beat as one for anyone. This is NBS Radio dari Tamansari 60 Bandung. Halo yang sudah hadir di sini, terima kasih. Kita sudah masuk ke interval ketiga, which is interval terakhir di Indonesia kemarin di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Nggak kerasa udah akhir semester 2 lagi sobat NBS. Mungkin Anda ada beberapa pencapaian yang belum berhasil direalisasikan, termasuk juga ada yang mau menikah mungkin sobat NBS ya, atau pengen berkarir di satu tempat, misalkan di luar negeri gitu ya, atau mungkin di dalam negeri, nggak apa-apa, kita bisa masih bisa mengejar di semester kedua di bulan depan Juli sampai dengan Desember, meskipun kondisi ya negara kita ya, ekonominya, mungkin politikalnya gitu ya, belum apa namanya, belum stabil gitu. Ih, ada bunyi apa tuh? Sebentar, dicek dulu. Oke. Wah, ada

kecil gitu ya, pengen pindah juga sobat MBS ke perusahaan yang besar nggak apa-apa, atau mungkin ada yang berkarir sebagai ibu rumah tangga ya, atau sebagai wira usaha gitu ya, nggak apa-apa. Meskipun kondisi sekarang lagi kurang baik, mudah-mudahan next di semester kedua itu lebih baik lagi kondisinya ya. Yang jualan mudah-mudahan cepet laku gitu ya. Laris manis Tanjung Kimpul sih. Udah lama banget gak denger istilah itu ya. Kayak film zaman dulu banget sobat NBS. Laris manis Tanjung Kimpul sih ya. Keren ya. Ada beberapa yang sudah masuk. Ada Hadi juga, terima kasih tadi yang sudah sharing pemadaman listrik ya dari Asar. Sekarang ada yang baru, wah ada yang baru mati lampu katanya. Ya kalau jam segini sih mungkin bisa langsung tidur ya gitu, kecuali di rumahnya pakai air PDAM, itu kan harus nunggu dulu ya, harus standby ini kapan gitu, takutnya nggak sempat ngisi air. Nah itu sih repotnya beneran. Nggak apa-apa lah, kita bahas kondisi saat ini ya di Bandung maupun ini terjadi di seluruh Indonesia loh sobat NBS, pemadaman listrik, karena ini case-nya nasional, nggak cuman gangguan listrik. Biasanya kalau di salah satu wilayah misalkan di kota Bandung itu biasanya terkait dengan jaringan gardunya gitu ya, misalkan pembangkit listrik dari mana ke Bandung, nah biasanya kan cuma satu wilayah, tapi ini terjadi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan cepat selesai, cepat pulih gitu ya pemadaman listriknya, karena tadi seperti apa yang disampaikan Bapak Bahlil gitu, Bapak MBG, ada kekurangan pasokan batu bara ya. Mungkin udah saatnya kita beralih ke renewable energy atau energi terbarukan yang dulu sempat hype. Memang kalau di Indonesia itu seperti solar cell gitu yang di atap itu masih agak pricey, agak mahal, tapi dengan masuknya barang-barang Cina sekarang juga udah mulai turun. Tetapi memang ketika kita masang listrik solar modul itu harus tetap izin ke PLN kalau mau on grid ya, dalam artian berhubungan dengan listrik PLN, kecuali off grid yang independen mungkin ya bisa. Tapi kira-kira ada nggak sih tenaga listrik alternatif lainnya? Kalau yang dekat sungai sih mungkin bisa bikin mandiri mikrohidro gitu ya, karena kalau misalkan kincir angin nggak mungkin ya. Kalau kincir angin di Bandung nggak ada, anginnya sedikit, itu harus di area-area yang datar gitu ya, mungkin di daerah Sulawesi, daerah Flores, di daerah ND Timur itu masih, karena saya pernah survei ke sana, nah itu cocok untuk tenaga matahari dan tenaga angin. Kalau di Indonesia, di Bandung terutama kayaknya nggak cocok ya. Kalau di luar negeri sekarang udah pakai tenaga ombak ya, wave energy, jadi ombak kan bolak-balik tuh bisa dimanfaatkan oleh listrik. Ya, gimana? Kok jadi komersial tenaga listrik apa? Siapa tahu saya jadi menteri SDM ke depannya. Ayo yang udah request, terima kasih yang tadi udah share tentang bagaimana sih ngejaga komunikasi dengan pasangannya, dengan temannya. Thank you banget. Ya, banyak hal yang bisa saya pelajari dan tentunya di-share juga ke sobat NBS lainnya. Oh, ternyata si AA ini cara komunikasinya seperti ini gitu ya. Dan di depan, hai ada Ricky di TikTok, apa kabar? Di depan sudah ngantri juga lagu-lagu requestan dari Sobat NBS ya. Mudah-mudahan tetap standby dan tetap menikmati suasana di hari Jumat menuju weekend ya. Besok mau ngapain, ada yang mau olahraga atau mungkin ada yang cuman pengen rebahan di rumah, gak masalah, bebas menikmati weekend, terserah Anda. Yang penting Anda bisa istirahat dan nanti hari Senin bisa fresh lagi sobat NBS.

NBS Radio dari Taman Sari nomor 60 Bandung. Halo, apa kabar yang di akhir-akhir baru bergabung, gak apa-apa. NBS Radio tuh 24 jam Sobat NBS. Jadi dimanapun, kapanpun Sobat NBS bisa dengerin siarannya NBS Radio. Banyak lagu-lagu yang keren yang sudah ada di NBS dan siap didengerin sama Sobat NBS. Lagi dengerin pakai apa? Pakai aplikasi? Oke, ada chatnya kan? Ngobrol-ngobrol dong di situ ya, sebentar saya cek dulu, sebentar, ada nggak? Tadi sih ada beberapa. Anda juga bisa dengerin siarannya NBS Radio ya via streaming. Kalau udah malam agak-agak belibet karena lapar sebenarnya. Udah pada makan belum Sobat NBS? Udah jam 9 ya. Memang banyak yang bilang bahwa oh jangan makan di atas jam 7 malam karena mungkin nanti bakal kegemukan dan lain-lain gitu ya. Gak makan salah. Kalau lapar makan aja udah, makan. Besok olahraga ya. Besok kan weekend. Iya, mudah-mudahan sudah pada makan, sudah siap untuk istirahat ya sambil dengerin NBS Radio via webnya di www.nbsradio.id, via noise, lalu juga radio online ya. Ada juga radioonline.com, di sana bisa search NBS Radio di Spotify atau Radio Garden dan bisa download aplikasinya di Play Store di NBS Radio. Banyak sekali fitur-fitur ya di aplikasinya NBS Radio yang bisa Anda explore Sobat NBS. Terima kasih juga yang sudah masuk di WA-nya NBS Radio ya. Tadi ada Kang Kin Sanubari, ada Ang Ep, ada juga Lucy, ada Nia, ada juga Rina, ada Dani, ada Ismail, sebentar, ada Oki juga dan Dewi. Dewi ada dua nih. Terima kasih sudah nemenin saya siaran dari tadi jam 6 sore sampai dengan hampir jam 9 malam. Banyak yang sudah diputarkan lagunya, ada beberapa juga yang belum saya putar. Udah saya siapin pokoknya spesial buat Sobat NBS. Jadi tetap dong stay tune di NBS Radio ya. Iya dong pasti. Sekarang lagi pada rebahan atau masih ada yang kerja lembur? Tadi sih teman saya, tuh saya masih di kantor, masih lembur. Oke, semangat ya. Tuh, DWL lagi pada lembur bikin report katanya. Ada yang bikin report buat bentar, buat Danantara. Jelah, gede banget lah, puyeng. Puyeng asli. Puyeng, aduh, bikin laporan keuangan hari Jumat sore-sore ya. Ditunggu ya datanya gitu. Oke, enggak ada masalah. Buat Sobat NBS yang sekarang masih lembur di kantor atau di rumah ya, sambil kerja lagi pak-pik-pek ya bahasa Jermannya. Enggak ada masalah ya. Kesibukan Anda saat ini adalah impian banyak orang, benar. Jadi harus selalu bersyukur. Jadi hari Jumat hari yang baik, tiap hari juga baik sih, tapi mungkin hari Jumat bisa jadi momentum hari yang baik untuk Anda bersyukur, mensyukuri aktivitas Anda dari hari Senin sampai dengan hari ini. Jadi banyak hal yang terjadi, entah itu menurut Anda positif, ya menyenangkan, atau yang tidak menyenangkan. Hari Jumat mungkin saatnya Anda bermuasabah. Kayak Ustadz Omapit saya jadi ya. Ya, bersyukur atau mengingat-ingat kembali, oh apa aja yang belum saya lakukan, hal apa saja yang masih kurang gitu ya yang dilakukan, tentunya bisa diperbaiki lagi untuk menghadapi nanti hari Senin. Atau sekarang, saya gak mau mikirin pekerjaan, gak apa-apa, gak ada masalah. Sabtu Minggu kalau ada WA terkait pekerjaan gitu atau ada email, saya mau biarin aja. Sama saya juga gitu, cuma hari Senin pagi harus tidur rapat. Jadi gak bisa ya, jadi minggu kadang harus kerja juga. Tapi mudah-mudahan Sobat NBS yang sekarang lagi beraktivitas kerja, tetap tenang, jangan stres ya. Jaga kondisi pikiran, jaga kondisi badan, fisik, terutama kondisi keuangan Anda. Ya, thank you banget. Wah, ini Mang Aib tuh ternyata di Ciamis. Woi, Ciamis ya. Sebentar, saya buka dulu. Di Ciamis katanya udah 2 kali pemadaman hari kemarin dari zuhur sampai mau maghrib, terus tadi siang sampai dengan mau isya. Wah, lumayan ya malam ya. Apalagi di sana kan daerah-daerah Priangan Timur banyak peternakan-peternakan yang butuh listrik gitu ya. Khawatirnya itu bisa mempengaruhi kondisi ternak ya
yang akhirnya bisa mati atau gagal panen dan lain. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya, Mang Ep ya. Ada juga Cika, tuh aku di daerah Bandung Utara di sebelah mana ya? Mati lampu ini nggak apa-apa, kita share aja. Siap-siap ya, berarti kemungkinan akan terus ada pemadaman bergilir ya, yang cukup intens. Kita nggak tahu Sobat NBS sampai dengan kapan kondisi ini terjadi. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya buat kita semua, terutama buat pemerintah, tolong stoknya diperbanyak ya. Perasaan udah banyak hutan digundulin buat batu bara, kok masih kurang juga? Kayaknya harus lain gitu ya. Ada pembangkit listrik tenaga sampah. Benar, ada dulu. Saya pernah bikin FS-nya untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Tidak disetujui oleh warga karena takut bau. Padahal sebenarnya ini salah satu alternatif pembangkit listrik. Dimana kita kan selalu surplus sampah, ya kita olah lah jadi tenaga listrik ya. Harus berpikir lebih modern seperti negara-negara berkembang, negara-negara maju lainnya. Itu mungkin ya. Buat Anda yang sekarang sedang beraktivitas, semoga lancar aktivitasnya. Dan jam 9 ya, saatnya saya mungkin pamit. Terima kasih untuk Sobat NBS yang sudah menemani saya dari tadi jam 6. Mungkin saya jam 5 udah di sini sama Mapet udah ngobrol ya. Mudah-mudahan Anda tetap dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Kita ketemu lagi Sobat NBS di lain waktu, tentunya di program-program yang lain, entah di Indonesia Kemarin atau di Lovely Weekend. Terima kasih sekali lagi buat Om Opit sebagai sound engineer yang sudah menemani saya hari ini, dan juga buat Anda yang sudah request, sudah ngobrol, dan macam-macam lainnya pokoknya. Terima kasih sekali lagi ya yang Sobat NBS di TikTok. Semoga Anda sehat selalu, di WA juga. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit, Restu Wiradana dari Indonesia Kemarin. Sampai ketemu lagi di lain waktu.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Where did we come from?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Pas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. Beautiful.

0: fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob. I'm Clint.
14: And we're the Muffins.
15: Hi, this is Rivers.
16: And Scott from Weezer.
17: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
18: Any sounds.
19: Halo, kami Sayap Lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, Sayap Lepas.
20: Saya Mison. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
21: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama Sayap Lepas.
19: Bagi kami mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. NBS Radio.

0: hell, man.
1: MBS Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Bong, mau kemana lo, Bong?
4: Halo, gue Kong Bong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih, ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan, bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke.
5: Slow lah, geng.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.
1: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
1: NBS Radio.
3: NBS Radio.

0: Kak, aku nambah es krim lagi ya, satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, enggak apa-apa kok.
3: Ah, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
1: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
1: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
1: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
4: NBS Radio.
5: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
6: Saya Handi dari Celia.
7: Saya Tenhar dari Celia.
5: Kami pokoknya dari